0: pemantauan satelit dalam 24 jam terakhir yang mendeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan TNI Angkatan Udara turut memperkuat operasi udara dengan mengerahkan pesawat KASA A2117 dari Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.
1: Kemudian kesiapan untuk materi semai dari BBBD juga sudah menyiapkan, bahkan ada di belakang di gudang sudah siap. Hanya saja tadi disampaikan dari BBBD dan kami monitor dari BMKG, karena kondisi potensi awan yang kurang mendukung. Kami dapat informasi diprediksi tanggal 23 bisa ada potensi awan yang bisa disemai, sehingga bisa menumbuhkan hujan atau potensi hujan. Kemudian tidak kalah pentingnya kami dalam hal ini menyampaikan bahwasanya untuk waterbombing itu adalah salah satu hal yang terakhir, karena kalau sudah masif tentunya akan tingkat kesulitannya juga akan tinggi. Apalagi sudah meluas, waterbombing akan sangat kerepotan.
0: Dengan tambahan dukungan personel dan armada udara, penanganan karhutla di Kalimantan Barat diharapkan semakin cepat dan efektif. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Hermanta dan Gulista Kisra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya memutuskan untuk memundurkan jam masuk sekolah bagi siswa madrasah dan sekolah agama lainnya karena semakin memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan.
4: Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara di Kota Palangkaraya mendorong penyesuaian kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah. Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya turut mengambil langkah dengan mengimbau satuan pendidikan di bawah naungannya untuk menyesuaikan jam masuk sekolah serta memperketat penggunaan masker bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya Haji Supiani kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi kesehatan warga sekolah dari paparan kabut asap yang semakin pekat. Penyesuaian jam belajar juga diharapkan dapat mengurangi aktivitas siswa pada saat kualitas udara masih kurang baik. Sekolah juga diminta memastikan siswa menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Kegiatan luar ruangan juga perlu dibatasi hingga kondisi udara kembali membaik.
5: Untuk anak-anakku semuanya, ya dari madrasah khususnya, agar supaya tetap menjaga kesehatan dan pakai masker, dan juga kami sudah memberikan himbauan ya untuk pelaksanaan pembelajaran itu dimulai dari jam 7, tapi yang lainnya bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang mungkin kita lihat kondisi udara sekarang ini. Dan tentu juga yang terpenting adalah guru dan orang tua selalu memberikan memberikan motivasi kepada anak-anak.
4: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga menetapkan jam masuk siswa SD dan SMP diundur menjadi pukul 8 pagi. Pendidikan anak usia dini atau PAUD menerapkan pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut kembali dipertegas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Aprapi Koranan, yang juga menekankan agar pihak sekolah terus memantau perkembangan kualitas udara dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi terkini. Apabila kualitas udara terus memburuk, lanjut Aprapi Koranan, tidak menutup kemungkinan semua sekolah akan menerapkan pembelajaran di rumah atau pembelajaran jarak jauh.
3: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan untuk bantuan pendidikan SD maupun SMP. Sampai saat ini ada beberapa yang masuk laporan itu melalui sekolah-sekolah atau pendidikan. Nah, yang makanya kita kumpul dengan semua kepala sekolah sehingga lahirlah surat penyesuaian jam belajar yang kedua ini.
4: Dengan kondisi kabut asap yang masih terjadi, sekolah diharapkan meningkatkan pengawasan penggunaan masker dan mengingatkan siswa untuk menjaga kesehatan selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Palang Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Rian Suryadi melaporkan.
6: dan barang-barang yang tadi Anda lihat itu baru kira-kira 20%. Masih banyak truk ini.
2: Palang Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Ketua Umum PMI Yusuf Kala mengatakan pengiriman bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama selama masa tanggap darurat dan berada di pengungsian. Bantuan PMI tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari sandang, perlengkapan ibadah, kemudian hunian darurat, penerangan, kebutuhan rumah tangga, hingga bantuan bagi kelompok rentan. Bantuan selanjutnya nantinya akan didistribusikan secara bertahap ke 7 kabupaten di Flores.
6: Jadi itu yang kita ingin memenuhi kebutuhan yang paling banyak di antara distrik. Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, di samping juga kebutuhan dasar yang lain.
2: Di kesempatan yang sama, anggota Palang Merah Indonesia Maumere, Yosef, turut menjadi korban gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Usai gempa, Yosef langsung menghubungi PMI Maumere, Nagakeo, dan Kupang untuk meminta bantuan karena menurutnya PMI Maumere bergerak cepat dengan mendirikan tenda dan membantu masyarakat yang terdampak.
7: Jam 6:20, saya menjadi korbannya. Saya berlindung di bawah meja bersama istri saya sambil menyaksikan rontoknya apa gedung. Setelah itu saya telpon PMI Maumere, telpon Ende, dan telpon Kupang. Puji Tuhan pada saat itu dari Maumere langsung bikin tenda dan PMI pertamalah yang membantu masyarakat yang jatuh di laut.
2: Selain membawa bantuan PMI, kapal yang diberangkatkan dari terminal domestik IPCC juga mengangkut bantuan logistik dari sejumlah lembaga lain. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana di NTT. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Tuhan berikan kemudahan sehingga selamat itu.
2: Memasuki puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air bersih dengan memberikan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan seperti di Desa Ponggok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
8: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancarai RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kediri telah memasuki puncak musim kemarau. Dalam hal ini, PMI juga telah melakukan asesmen untuk memetakan kondisi dan kebutuhan air bersih masyarakat dan hasilnya adalah Desa Ponggo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
9: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, misalnya kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim. 1 kali kirim air ya sekitar 2-3 rit. Jadi 1 tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih, sudah kita koordinasikan dengan BPBD. Sehingga untuk bulan Agustus ini, kita mulai tanggal 12 kemarin, kita dalam 1 minggu itu mengirim bantuan air ke wilayah Ponggok ini.
8: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri, Satria Gridanugraha, turut menjelaskan bahwa musim kemarau 2026 kali ini dipengaruhi fenomena El Nino yang memang berpotensi membuat kondisi kemarau berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
10: Saat ini di bulan Agustus, sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur termasuk Kediri dan sekitarnya itu masuk pada puncak musim kemarau. Sedangkan nanti di September, Oktober itu biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan. Tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah.
8: Sejumlah wilayah lain yang selama ini tergolong rawan kekeringan dan juga krisis air bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Ana Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup. Setiu Agung melaporkan.
11: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup, mulai dari remaja dan calon pengantin hingga masa kehamilan, menyusui, bayi, dan balita. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau Dinas PPAPP DKI Jakarta, Leni Yuningsih menjelaskan, upaya tersebut dilakukan melalui Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dengan memverifikasi keluarga sasaran dan mengidentifikasi kebutuhan intervensi sesuai kondisi masing-masing keluarga. Menurutnya, pencegahan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan karena dampaknya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.
12: Karena itu pencegahan stunting harus dimulai jauh sebelum seorang anak lahir. Intervensi harus dilakukan secara berkesinambungan menggunakan pendekatan siklus hidup yaitu sejak masa remaja, calon pengantin, kemudian kehamilan, persalinan, kemudian masa menyusui hingga periode bayi dan balita.
11: Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta juga memberikan edukasi kepada para kader posyandu agar dapat mendampingi keluarga dalam upaya pencegahan ini. Sementara itu, dokter spesialis anak Kurniawan Satria Denta mengatakan pencegahan stunting juga membutuhkan pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin melalui posyandu agar masalah dapat dikenali dan ditangani sedini mungkin.
13: Jadi semakin cepat dikenali dan ditangani, semakin besar peluang perbaikan. Ini adalah prinsip kenapa kita harus posyandu rutin itu di sini. Kalau setiap bulan nggak posyandu, ya gimana cara kita tahu? Kalau setiap bulan nggak diperiksa, gimana kita cara tahu? Kalau misalnya dia ada serat berat badannya, ada masalah di ASI-nya, kita nggak tahu.
11: Merujuk data status gizi di Jakarta, pada tahun 2025, sebanyak 19.500 orang termasuk dalam kategori stunting. Pemprov DKI Jakarta menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 15% pada tahun ini dan turun menjadi 14,2% pada tahun 2027. Adapun beberapa langkah untuk mencegah stunting dapat dilakukan sejak remaja melalui screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemenuhan gizi seimbang terutama protein hewani, pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan makanan pendamping ASI bergizi. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam yang menyebabkan satu anak buah kapal dinyatakan hilang. Seperti dikutip dari kantor berita antara, kapal kargo MV RMS Team yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran asal Turki menjadi sasaran serangan drone yang belum diketahui dilakukan oleh pihak mana. Dari dunia olahraga, Indonesia menjadi juara FIFA Continental Championship 2026 Asia Football Council setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Indonesia memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia, di mana pada partai final Indonesia menang 2-1 atas Jepang. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Putu, silakan. Brigadir Putu, silakan laporannya. Ya, kita masih coba untuk terhubung kembali ya dengan Brigadir Putu yang ada di NTMC Korlantas Polri ya, untuk menyampaikan informasi lengkapnya bagaimana situasi lalu lintas di berbagai wilayah seperti di wilayah Jakarta di Slipi Palmerah Jakarta Barat, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan. Ada juga nanti info mengenai Simpang Javanan.
15: Semanggi yang akan menuju ke Grogol, Petamburan ataupun Pejompongan pagi hari ini terpantau lancar. adanya perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light, dan itu pun kurang lebih hanya 50-100 meter ke belakang, dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Namun, pemirsa perlu diantisipasi akan adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Palmerah yang akan memasuki gerbang tol Slipi ataupun kendaraan yang memutar balik dari arah Tomang. Kemudian lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol pagi hari ini terpantau lancar, begitu pun dari arah Grogol yang akan menuju ke Cawang pagi hari ini lalu lintas juga terpantau lancar. Selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan maupun Slipi saat ini terpantau lancar. Belum juga terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan pada minggu pagi hari ini. Namun pemirsa, perlu diantisipasi akan adanya aktivitas masyarakat yang melakukan olahraga pagi hari ini di kawasan Senayan, sehingga kami harap bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Kemudian lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke Gatot Subroto di jalur arteri pagi hari ini juga terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Kemudian kita lihat bersama lalu lintas di tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke Slipi ataupun Tomang terpantau lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Walaupun lalu lintas pagi hari ini terpantau lancar di beberapa arah, kami himbau tetap untuk menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas di luar kota Jakarta, tepatnya di Jawa Timur, di Simpang Japanan Porong, Sidoarjo. Kondisi lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas saat ini terpantau lancar cenderung lengang. Begitupun dari arah Malang yang akan menuju ke Surabaya. Selanjutnya lalu lintas dari arah Malang yang akan menuju ke Mojokerto atau dari arah atas yang akan menuju ke kanan, pemirsa, pagi hari ini juga masih terpantau lancar. Dan pemirsa, di kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur ini didominasi oleh kendaraan berat seperti truk ataupun bus, sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Antisipasi akan banyaknya masyarakat pejalan kaki yang menyeberang ataupun berlalu lalang di kawasan ini. Tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, hal ini demi keselamatan kita bersama. Dan selanjutnya para pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari Lingkar Kudus, Jawa Tengah. Kondisi lalu lintas saat ini dari arah Pati yang akan menuju ke Demak atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kanan bawah, pagi hari ini lalu lintas sudah terpantau cukup ramai. Terlihat peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi pada pagi hari ini yang akan mengarah ke Demak yang didominasi oleh kendaraan besar seperti truk pengangkut barang ataupun truk kontainer. Sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas untuk tetap berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda. Terlihat juga dari arah Pati yang akan menuju ke Demak Kota, Kudus ataupun Terminal Kudus atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kiri bawah, saat ini lalu lintas terpantau lancar. Terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 10 hingga 15 kendaraan ke belakang, dan selepasnya kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Antisipasi akan adanya pertemuan arus di kawasan ini. Tetap perhatikan rambu dan juga marka jalan yang berlaku. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan terkait data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam telah terjadi 204 kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan rincian 22 orang meninggal dunia, 41 orang luka berat, dan 276 orang luka ringan. Dari 204 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, 99% terjadi pada jalan non-tol. Sehingga kami tidak bosan-bosannya mengajak Anda para pengguna jalan untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTFC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui WhatsApp center di 0858-715-00669. Demikian, saya Brigadir Putu Fungki melaporkan. Kita kembali ke Pak Zaini di studio. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan salam presisi.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Saudara pendengar, Anda bisa mendengar

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: 99 FM Pro Soto dari Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Dian Octavia kali ini pendengar, dan kita mau update dulu nih perakiran cuaca pada hari ini. Karena memang pastinya lagi akhir pekan, inginnya kita juga punya persiapan ya untuk kegiatan yang akan kita lakukan terlebih di luar ruangan. Seperti apa perakiran cuaca Provinsi Lampung untuk sehari penuh ini? Kita sudah terhubung bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung, Kak Adi Saputra. Halo Kak Adi.
2: Halo Kak Dian, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Kak Adi sendiri gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat Kak Dian.
1: Alhamdulillah, terima kasih sudah meluangkan waktunya Kak Adi untuk share bersama kami kali ini. Mau tahu juga tentunya akhir pekan ini kira-kira seperti apa ya perakiran cuaca untuk Provinsi Lampung seharian ini. Silahkan infonya Kak.
2: Ya, terima kasih Kak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, selamat pagi para pendengar setia. Dimanapun Anda berada. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Untuk angin, secara umum angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 3 hingga 16 km per jam, sedangkan suhu udara 22 hingga 36 derajat Celcius. Kecuali untuk wilayah Lampung Barat, suhu udara berkisar antara 18 hingga 30 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara, secara umum wilayah Lampung berkisar antara 40 hingga 97%. Sedangkan untuk kondisi cuaca pada pagi hari, berawan dengan potensi hujan ringan untuk wilayah Lampung Selatan. Sedangkan siang dan sore hari, wilayah Lampung kami perakirakan cerah berpotensi hujan ringan di wilayah pesisir barat dan Lampung Barat. Dan untuk malam hari, wilayah Lampung kami perakirakan cerah hingga cerah berawan dan masih ada potensi hujan ringan hingga sedang. Pringsewu, Tanggamus, dan pesisir barat. Sedangkan untuk dini hari, wilayah Lampung kami perakirakan cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Tanggamus dan pesisir. Dan untuk informasi peringatan dini, waspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang pada malam hari untuk wilayah Tanggamus. Demikian informasi cuaca pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa update terus informasi cuaca wilayah Lampung di radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Demikian dari kami, kami kembalikan ke Kak Dian. Terima kasih.
1: Terima kasih Kak Adi Saputra, dan tentunya selamat kembali melanjutkan kegiatannya ya. Untuk Anda juga pendengar, jangan kemana-mana. Kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
2: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
1: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
2: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba gih cek lagi.
1: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
2: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Minta Radio 2026. Rangkaian kegiatannya banyak banget, pendengar bisa untuk ikuti bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, hingga penyebaran benih ikan dan bintang radio. Acaranya dari tanggal 2 sampai 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Masih lama, masih ada waktu, dan bisa untuk kamu set alarm dari sekarang. Ramaikan dan ikuti acaranya RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @RRI Bandar Lampung.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua anak bangsa.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id,

8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, setiap hari Minggu jam 8 sampai dengan jam 9 pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda Mimbar Agama. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan Mimbar Agama Buddha dengan tema Merdeka untuk Berbuat Baik dan Menebarkan Kedamaian, bersama dengan narasumber Kak Prachna Dewi dan juga Kak Mita Nia Tirta, penyuluh agama Buddha Tulang Bawang Barat. Selamat mendengarkan.

0: Selamat pagi pendengar setia RRI Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Namo Buddhaya.
1: Namo Buddhaya.
0: Saat ini bersama saya Prachna Dewi, penyuluh agama Buddha Kabupaten Tulang Bawang Barat, dalam program Mimbar Agama Buddha, sebuah ruang untuk belajar, merenung, dan tentu saja memperkaya batin kita melalui nilai-nilai luhur Buddha Dharma. Nah, bulan Agustus suasananya masih kental banget nih sama semangat kemerdekaan. Bendera merah putih masih berkibar di mana-mana dan lagu perjuangan masih sering kita dengar. Tapi coba deh kita renungin bareng. Sebenarnya merdeka itu apa maknanya? Cuma soal bebas dari penjajahan aja? Atau ada makna yang lebih dalam lagi menurut agama Buddha? Nah pendengar, itu yang bakal kita obrolin tuntas hari ini dengan tema kemerdekaan dalam perspektif keagamaan Buddha, yakni merdeka untuk berbuat baik dan menebarkan kedamaian. Tentunya saya tidak sendiri, udah hadir bersama saya rekan narasumber kita pada hari ini, Ibu Mita Niatirta, penyuluh agama Buddha Tulang Bawang Barat juga. Namo Buddhaya Ibu Mita.
1: Namo Buddhaya, selamat pagi Mbak Prachna Dewi. Selamat pagi juga untuk seluruh pendengar RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas kesempatannya, senang sekali saya sudah diajak bersama-sama berdiskusi di Mimbar Agama Buddha pada pagi hari ini.
0: Dengan senang hati Bu. Topik hari ini kayaknya bakal bikin banyak orang mikir ulang soal makna kemerdekaan ya.
1: Betul banget Mbak Prachna. Semoga nanti apa yang akan kita obrolin di hari ini bisa jadi bahan renungan yang segar buat kita semua, baik sebagai umat Buddha maupun sebagai warga negara yang lagi ngerayain kemerdekaan.
0: Oke Bu Mita, kita mulai dari yang paling umum dulu ya. Kalau kita dengar kata-kata merdeka nih, biasanya yang kebayang itu upacara bendera tuh Bu.
1: Ya, ya.
0: Kemudian libur nasional tuh. Dan kalau merdeka berarti bebas dari penjajahan. Nah kalau menurut Bu Mita sendiri gimana tuh Bu?
1: Semua itu betul Mbak Prachna, itu gak salah. Kemerdekaan bangsa itu anugerah yang sangat besar, harus kita syukuri dan tentunya harus kita jaga bersama-sama. Tapi kalau kita berhenti di situ saja, sebenarnya kita baru menyentuh kemerdekaan itu pada permukaannya saja. Ada satu level lagi yang jauh lebih dalam, namanya itu adalah kemerdekaan batin, Mbak.
0: Wah, kemerdekaan batin, itu maksudnya gimana nih?
1: Gini, Mbak Prachna, biasa aja ya, orang itu merasa sudah merdeka di suatu negara, sudah mendapatkan kebebasan, bebas kemana-mana, bebas ngomong atau bicara apa saja. Tetapi batinnya sendiri itu masih terjajah. Maksudnya terjajah itu bagaimana Mbak Prachna? Jadi batinnya itu masih dipenuhi dengan amarah, keserakahan, kecemasan, bahkan menyimpan dendam yang tak kunjung reda, yang sangat tinggi di dalam batinnya. Dari luar kelihatan bebas, tapi sebenarnya dia masih menjadi tawanan dari pikirannya sendiri.
0: Oh ini relate banget sih Bu. Aku juga sering lihat orang yang kita lihat hidupnya udah enak nih, udah berkecukupan, udah tinggal di negara yang merdeka, tapi hatinya gak pernah tenang. Maksudnya gini Bu, ada aja yang diiriin sama pencapaian orang lain, atau ada dendam yang nggak pernah kelar nih Bu.
1: Nah itu dia contohnya Mbak Prachna dalam kehidupan kita di kehidupan nyata ini. Dan Sang Buddha juga mengajarkan kepada kita umat Buddha bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya atau yang sering disebutnya itu wimuti, itu artinya batin kita sudah lepas dari yang namanya kilesa. Kilesa itu kekotoran batin Mbak Prachna. Jadi kilesa ini ada tiga bagian utamanya, yaitu ada yang namanya loba, yaitu keserakahan, dan yang kedua itu dosa, yaitu kebencian atau amarah, dan yang ketiga moha, itu kegelapan batin. Istilahnya suka enggak sadar diri gitulah Mbak Prasna.
0: Wah, suka enggak sadar diri.
1: Iya, kadang-kadang kita lupa diri gitu ya Mbak Prasna ya.
0: Iya, lupa daratan enggak usah, Bu.
1: Iya, begitulah manusia yang masih dipenuhi kilesa.
0: Iya. Jadi ini ada, berarti ada dua level kemerdekaan yang kita masih harus renungi hari ini ya.
1: Iya.
0: Merdeka sebagai bangsa yang sudah merdeka, yang patut kita syukuri dan kita jaga, sama merdeka batin yang harus diperjuangkan oleh dirinya sendiri.
1: Tepat sekali. Dan merdeka batin inilah yang menjadi sebuah pondasi gitu Mbak Prasna. Jadi ibarat kata sebuah bangunan, pondasi itu harus kokoh ya kan. Kalau enggak bangunannya nanti mudah rusak. Benar enggak Mbak Prasna?
0: Iya dong, fondasinya harus dilatih, harus dilatih sejak dini kalau kita.
1: Nah, jadi supaya kemerdekaan bangsa yang sudah diperoleh nih dengan susah payah oleh para pejuang kita yang dulu berjuang dengan penuh pengorbanan, itu gak akan sia-sia buat hal-hal yang malah bikin ribut, bikin onar, bikin kerusakan, dan saling ngerugiin satu sama lain Mbak Prasna.
0: Oke. Oke Bu, berarti kalau selanjutnya kita bahas soal kemerdekaan sebagai kebebasan dari belenggu batin tadi, yaitu loba, dosa, dan moha. Nah, ada gak sih Bu dasar ajaran dari kitab suci atau literatur Buddhis yang khusus bahas soal ini?
1: Tentu ada Mbak Prasna. Ini juga salah satu ayat favorit saya. Jadi ada ajaran yang diajarkan oleh Sang Buddha itu dalam kitab suci Dhammapada. Jadi kitab suci Dhammapada yang berisi ajaran Sang Buddha berupa syair-syair ya Mbak Prasna ya. Jadi di sini di syair 103. Di situ Sang Buddha bersabda bunyinya begini Mbak Prasna. Walaupun seseorang menaklukkan beribu-ribu musuh dalam beribu kali pertempuran, namun sesungguhnya penakluk yang terbesar adalah orang yang dapat menaklukkan dirinya sendiri. Bagus banget kan Mbak Prasna?
0: Iya, dan juga dalam banget Bu artinya. Berarti kita ngalahin diri sendiri itu dianggap lebih hebat daripada ngalahin ribuan musuh yang di medan perang itu.
1: Betul. Selama saya menjadi penyuluh ya Mbak Prasna, saya menjadi penyuluh ya kurang lebih 7 tahun lebih lah. Jadi di sini saya makin sadar Mbak Prasna bahwasanya musuh dari luar diri kita itu sebanyak apapun sebenarnya lebih gampang dihadapi dibandingkan musuh yang ada dalam diri kita sendiri. Seperti amarah kita, keserakahan kita, kesombongan, kemelekatan. Kemenangan yang paling besar itu justru saat kita bisa memenangkan diri kita sendiri, dapat melawan hal-hal tersebut.
0: Oh ya, menarik nih Bu, kalau dikaitkan sama sejarah perjuangan bangsa kita. Kalau dulu para pahlawan ini berjuang buat ngusir penjajah dari luar, nah sekarang ajaran Buddha ini berarti mengajak kita mengusir penjajah itu dari dalam diri sendiri.
1: Ya, pas banget analoginya itu Mbak Prasna. Dan ini diperkuat lagi loh di dalam ajaran Buddha itu ada dalam syair Dhammapada 160 berbunyi seperti ini. Atahi atano nato. Diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Nah, artinya itu bahwa enggak ada orang lain yang bisa bebasin batin kita kecuali dari usaha kita sendiri. Guru, orang tua, sahabat, itu semuanya hanya bisa menunjukkan jalan, Mbak. Saya sering ketemu umat yang minta didoain biar hidupnya tenang. Padahal sebenarnya yang harus jalan adalah dirinya sendiri. Jadi dengan dia berdoa sendiri itu akan lebih menenangkan dirinya untuk bisa menjadi tenang dibandingkan orang lain yang mendoakan. Maksudnya seperti itu Mbak Prasna, contoh sederhananya.
0: Oke, jadi apapun yang kita mau, ya kita harus mengusahakan sendiri ya Bu Mita ya, kalau kayak gitu.
1: Iya, betul sekali Mbak Prasna.
0: Nah, kalau soal belenggu batin Ibu, kalau soal belenggu batin, Bu Mita bisa kasih contoh nggak untuk belenggu batin yang kayak gimana sih di kehidupan sehari-hari?
1: Tentu bisa sekali Mbak Prasna. Misalnya begini, contoh sederhananya ya, ada orang ya yang selalu iri tiap kali lihat orang lain sukses. Gimana di lingkungan Mbak Prasna? Ada orang seperti ini?
0: Ada, nah, tentu ada. Ya,
1: tentu ada kan? Nah, dia lagi dijajah sama yang namanya itu loba atau keserakahan, yaitu adanya rasa cemburu atau rasa iri. Ada juga yang gampang banget marah Mbak Prasna ya. Ada orang yang gampang marah cuma gara-gara dikritik sedikit sama orang lain. Itu tandanya dia juga lagi dijajah dengan yang namanya dosa atau kebencian. Dan ada juga orang yang sudah malas belajar. Karena apa? Karena sudah merasa pintar, sudah merasa paling benar. Nah itu sebenarnya sedang dijajah sama yang namanya moha, atau yang itu adalah kebodohan. Saya sendiri kadang juga masih nemuin sih Mbak Prasna ya, sebagai diri saya ini, apalagi kalau lagi badan capek itu ya, banyak kerjaan juga, kayak mending rebahan sambil scroll-scroll gitulah.
0: Wah. Bu Mita aja masih ngerasain ya.
1: Iya Mbak Prasna, itu masih kerasa banget belenggu-belenggu itu. Namanya juga kita masih belajar ya Mbak Prasna ya. Selama kita belum benar-benar bebas sepenuhnya, kilesa itu selalu ada peluang buat muncul lagi, muncul dan muncul lagi. Yang bedain orang yang berlatih sama orang yang enggak, itu seberapa cepat nanti orang itu akan sadar dan seberapa mau dia untuk melepaskan. Itu aja sih Mbak Prasna.
0: Seberapa cepat untuk sadar dan buat melepaskan belenggunya.
1: Ya,
0: jadi
1: betul.
0: Merdekanya itu dimulai dari sadar dulu ya.
1: Betul banget Mbak Prasna. Dan proses bebasin diri ini, nah itu Mbak Prasna, yang butuh latihan terus-menerus dan terus-menerus. Tidak bisa instan langsung kita bisa menjadi orang yang sadar. Ini latihan butuh waktu seumur hidup Mbak Prasna. Dan latihan ini bisa kita latih dalam kehidupan sehari-hari kita itu lewat, dalam agama Buddha itu ada sila ya. Sila itu adalah latihan moral untuk menjaga perilaku kita, yaitu 5 sila ya Mbak Prasna ya. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berkata yang tidak benar, dan tidak makan minum yang melemahkan kesadaran. Itu adalah sila yang harus kita jaga. Kemudian ada latihan samadhi, yaitu bermeditasi. Ini adalah mindfulness agama Buddha. Dan yang terakhir ada panya, itu berlatih kebijaksanaan. Jadi makin sering dilatih, makin merdeka juga batin kita dari cengkraman kilesa atau kekotoran batin tadi Mbak.
0: Wah, rasanya obrolan ini nih makin dalam nih Bu. Nah, tapi kalau kemerdekaan batin itu, apa cuma berhenti di bebas atau berhenti dari bebas dari belenggu nih? Apa ada, masih ada nih tujuan selanjutnya dari bebas dari belenggu itu tadi Bu?
1: Pertanyaan bagus sekali Mbak Prasna. Kemerdekaan dalam ajaran Buddha itu bukan kebebasan yang asal-asalan ya Mbak, atau yang egois lah istilah kata kemerdekaan itu. Ya kita bebas untuk ngelakuin apa saja. Jadi kemerdekaan yang sesungguhnya itu kalau dalam agama Buddha harus berbuah kebaikan. Intinya seluruh ajaran para Buddha itu sebenarnya ini dirangkum Mbak Prasna dalam satu bait ya, di dalam Dhammapada itu ada dalam syair 183 yang sering dikenal itu sebagai Owada Patimokkha Gatha. Jadi bunyinya begini. Saba papasa akaranang kusalasa upasampada sacita pariyoda panang etang Buddha nasasanang. Artinya, tidak berbuat segala kejahatan, menambah kebajikan, mensucikan hati dan pikiran. Itulah ajaran dari semua Buddha.
0: Saya sering dengar banget nih, Bu. Dan itu inti, salah satu inti dari ajaran Buddha. Jadi betul, ada tiga langkah gampangnya ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Berhenti dari yang jahat, menambah yang baik-baik, dan mensucikan hati dan juga pikiran.
1: Tepat sekali. Dan merdeka yang sesungguhnya itu kita pakai bukan buat sesuka hati, tapi buat aktif berbuat baik. Gimana aktifnya ini, Mbak Prasna? Jadi kita lakukan dengan perbuatan nyata dalam kehidupan kita. Contohnya lewat dana, berdana atau berbagi, dan juga menjaga sila tadi, jaga moral atau perilaku kita. Sama berlatih meditasi atau bhavana. Ini semua bagian dari jalan mulia berunsur 8, Mbak Prasna. Jadi itu adalah juga jalan yang ditunjukkan oleh Sang Buddha untuk kita dapat menuju kebebasan dari penderitaan dalam kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya mulai sekarang, yaitu itu mulai dari pandangan benar, perbuatan benar, ucapan benar, sampai cara kita untuk mencari nafkah dalam kehidupan kita ini, bagaimana cara yang benar, itu juga Buddha ajarkan.
0: Oke, jadi menarik ya, Bu ya. Kalau tadi cukup bebas dari belenggu itu pasifnya. Nah, sekarang yang sudah Ibu Mita jelasin mengenai jalan mulia berunsur 8 itu semacam aksi aktifnya. Jadi kemerdekaan secara aktifnya ya. Yeah. Bukan hanya yang pasif atau cuma diem aja nih. Kalau udah lepas ya udah, atau ya cuma nunggu aja, nunggu waktu hokinya tuh, Bu.
1: Ya, istilahnya juga boleh banget itu, Mbak Prasna. Betul, jadi merdeka aktif itu kebebasan yang terus kita isi sama latihan-latihan terus untuk berbuat baik dalam setiap kesempatan. Dan kesempatan berbuat baik itu bisa kita dapatkan kapanpun ya, Mbak Prasna ya, dimanapun dan kapanpun bisa kita lakukan. Bukan kebebasan yang dibiarin cuman omong kosong aja, tanpa tindakan, tanpa arah untuk diri kita sendiri.
0: Nah, Bu Mita, biar pendengar RRI ini gampang buat kebayang, kayaknya seru nih kalau ada cerita yang bisa gambarin gimana nih caranya kekuasaan atau kebebasan itu dipakai untuk kebaikan.
1: Oke, Mbak Prasna, kebetulan ada satu cerita yang menurut saya pas banget, yang sering saya ceritakan juga kalau pas ada kesempatan seperti ini, atau bahkan waktu kita menjalankan bimloh ya, bimbingan penyuluhan kepada masyarakat binaan kita, yaitu kisah tentang Raja Asoka dari India. Mbak Prasna pasti tahu ya, dulu bahkan pernah itu ada filmnya ya.
0: Iya.
1: Iya, pernah difilmkan juga. Jadi di sana setelah terjadi perang Kalinga, mau saya ceritain enggak ini, Mbak Prasna?
0: Boleh banget dong, Bu, dan saya yakin pendengar setia RRI juga penasaran nih gimana cerita Raja Asoka memimpin untuk kebaikan.
1: Oke, oke, siap. Jadi saya ceritakan ya, lumayan agak panjang nih, Mbak. Jadi ceritanya begini. Raja Asoka itu adalah salah satu raja terbesar dalam sejarah di India dari dinasti Maurya. Di awal pemerintahannya, dia dikenal ini, Mbak, sebagai raja yang sangat ambisius. Jadi raja ini doyan sekali berperang buat memperluas wilayah kekuasaannya. Dan pada suatu ketika, di puncaknya, dia menyerang wilayah Kalinga. Perang ini menimbulkan kehancuran luar biasa besar ya, Mbak. Jadi kalau perang itu ya, pokoknya semua dia bagaimanapun caranya dia bisa mendapatkan kekuasaan itu supaya jadi miliknya, begitu kan. Jadi di situ banyak sekali korban, kehancuran, ratusan ribu orang yang terluka bahkan meninggal dunia, dan juga banyak sekali orang-orang yang menjadi tawanannya, Mbak.
0: Wah, berarti Raja Asoka ini termasuk raja yang ngeri juga ya, Bu ya?
1: Oh iya, ngeri sekali memang. Jadi nggak berhenti sampai situ, Mbak Prasna. Jadi suatu ketika setelah perangnya selesai, jadi raja ini menang ya, Mbak. Beliau itu menang mendapatkan kekuasaan di Kalingga ini. Pada saat itu Raja Asoka ini berjalan-jalan seorang diri. Jadi dia ini kembali meninjau ke medan perangnya itu tadi. Dan di sana dia melihat secara langsung banyak sekali mayat-mayat itu bergelimpangan dengan jeritan para janda sama anak yatim ya, karena suami dan ayahnya meninggal akibat perang itu. Jadi saat melihat kehancuran yang dia ciptakan sendiri atau dia sebabkan sendiri di situ, di titik itu hatinya tiba-tiba benar-benar tergugah, Mbak. Dia merasa ada penyesalan yang sangat dalam di dalam dirinya. Dia merasakan sendiri penderitaan yang dia timbulkan kepada orang-orang tersebut. Dan sejak saat itu dia bertekad tidak mau lagi angkat senjata untuk berperang.
0: Wah, raja yang ambisius akhirnya punya penyesalan.
1: Ya, betul-betul.
0: Nah, terus gimana, Bu, kelanjutannya?
1: Kelanjutannya nih, Mbak Prasnya. Jadi setelah tadi dia begitu menyesal ya, Raja Asoka itu mengenal ajaran dari Sang Buddha. Jadi salah satu pelindung Dhamma yang paling berdedikasi sepanjang sejarah. Jadi beliau ini menjadi pelindung Dhamma akhirnya Raja Asoka. Dan pada saat itu semboyan kerajaannya juga berganti, Mbak Prasna. Berganti total, berbalik arah. Ya, dari yang awalnya itu beliau memiliki semboyan harus menang lewat medan perang. Dan sejak mengenal Dhamma, jadi berganti nih menjadi Dhamma Wijaya. Artinya apa? Menang lewat Dhamma. Artinya beliau ingin menang itu melalui menyebarkan kebajikan bukan kekerasan. Jadi itu langsung dia buktikan dengan tindakan nyata, Mbak Prasna. Jadi Raja Asoka ini langsung membangun banyak rumah sakit buat manusia dan juga hewan, bahkan menggali sumur, tanam pohon di sepanjang jalan buat para musafir, kirim utusan Dhamma ke berbagai negeri, bahkan sampai bawa ajaran dari Buddha ini ke Sri Lanka dan memahat ajaran-ajaran dari Buddha itu, ajaran moralnya, ke prasasti-prasasti di seluruh kerajaannya, Mbak.
0: Wah, keren banget ya, Bu ya.
1: Iya, luar jadi, biasa keren pokoknya.
0: Iya, kekuasaan Raja Asoka ini yang tadinya menang lewat perang akhirnya berubah 360 derajat untuk menang lewat Dharma. Nah, intinya dia lewat Dharma dia tersadar untuk nyebarin kebaikan dan kesejahteraan.
1: Nah, itu dia intinya, Mbak Prasna. Ini contoh nyata ya, Mbak Prasna, dari tema kita hari ini, bahwa merdeka itu untuk berbuat baik. Kekuasaan, kebebasan, kemerdekaan itu semua cuma sebagai alat. Nentuin bagaimana alat itu nantinya bermanfaat atau malah bikin suatu kehancuran. Ya, niat dan kebijaksanaan di baliknya itu sendiri. Dari Raja Asoka kita belajar nih bahwa kemerdekaan sejati bukan soal seberapa besar kekuasaan yang kita punya, tapi seberapa banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita hasilkan dari kekuasaan dan kebebasan itu.
0: Nah, Bu, setelah aku dengar kisah Raja Asoka ini yang punya kekuasaan nih, aku mau tanyain satu hal nih, Bu. Kalau kita nih sebagai orang biasa yang gak punya kekuasaan atau apa ya, kepemimpinan sebesar seorang raja nih,
1: Iya.
0: Nah, kebaikan-kebaikan apa yang nih, Bu, yang bisa kita lakuin dan apakah tetap ada artinya nih, Bu?
1: Tetap dong, Mbak. Tetap ada artinya. Malah itu yang paling penting, Mbak. Kebaikan atau yang sering kita sebut kusala itu ya, itu nggak bisa diukur dari besar kecilnya materi atau kekuasaan yang kita punya. Tapi itu semua terukurnya dari setulus apa niat kita. Seperti contohnya ya, yang hal sangat sederhana, senyum tulus kita ke orang lain ya. Terkadang senyum itu gratis ya, Mbak? Gratis, tapi juga masih ada orang-orang yang sulit untuk tersenyum. Kata-kata yang menenangkan, bantuin tetangga yang lagi susah, atau sekedar ngasih jalan duluan ke orang lain. Bahkan ada juga saat kita di kendaraan umum ya, mengasih tempat duduk kepada orang yang lebih tua mungkin kan. Semua itu udah termasuk dana atau kebajikan. Jadi Sang Buddha itu mengajarkan kita itu memiliki niat baik yang tulus, sekecil apapun bentuknya, tetap punya nilai karma yang besar. Dari pengalaman saya ya, Mbak Prasna, jadi penyuluh ini, justru kebaikan-kebaikan kecil ini yang selalu konsisten kita lakukan, seperti tadi, kita ramah, tersenyum dengan tulus, justru itu yang sangat langgeng berdampak untuk kita dan orang lain.
0: Iya, inspiratif sekali ya kisah dari Raja Asoka ini, kemudian pengalaman dari Bumita menjadi penyuluh. Nah, sahabat RRI, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan berikutnya mengenai menebarkan kedamaian, kita akan jeda sebentar. Jangan kemana-mana, tetap di frekuensi RRI, karena abis ini kita bakal lanjut obrolan yang gak kalah seru bareng Bumita.

0: Kembali lagi sahabat RRI di Mimbar Agama Buddha. Masih bersama saya, Prasna dan Bumita di studio. Tadi sebelum jeda, kita udah ngobrol ini soal merdeka dari belenggu batin sampai kisahnya Raja Asoka yang ngubah cara berkuasanya dari perang ke dharma, dari yang kekerasan ke banyak kebaikan.
1: Betul Mbak Prasna. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke bagian yang gak kalah penting, soal gimana kemerdekaan itu seharusnya membuahkan kedamaian, bukan cuma buat diri kita sendiri, tapi juga buat orang-orang di sekitar kita.
0: Ya, persis Bu Mita. Seperti yang Bu Mita tadi bilang, kalau kemerdekaan untuk menebarkan kedamaian. Kenapa sih kedamaian ini penting banget dikaitin dengan kemerdekaan, Bu?
1: Tentu sangat penting sekali, Mbak Prasna. Kalau kita tanya kenapa, karena kemerdekaan batin yang sejati itu ujung-ujungnya pasti akan menghasilkan kedamaian. Bukan cuma buat diri kita sendiri, tetapi juga buat orang-orang di sekitar kita, Mbak. Merdeka tanpa kedamaian itu ibaratnya kebebasan yang kosong. Dan kalau nggak hati-hati, malah nantinya bisa berbahaya apabila kemerdekaan itu salah digunakan. Bisa membuat penderitaan untuk diri kita sendiri, bahkan untuk orang-orang lain di sekitar kita, Mbak.
0: Iya, karena kalau kita lihat luarnya saja,

0: Dan Buddha ini terkenal dengan cinta kasih dan kasih sayangnya atau metta dan karuna. Nah,
1: Betul.
0: Bu Mita, kalau untuk sumber Budhisnya sendiri yang khusus membahas soal nebarin kedamaian, ada nggak sih, Bu?
2: Tentu ada, Mbak Prasna. Ada ya yang begitu sangat terkenal itu, yaitu di dalam Karaneya Metta Sutta. Jadi di situ Sang Buddha bersabda seperti ini, Mbak. Seperti halnya seorang ibu mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi anak tunggalnya, demikian pula hendaknya seseorang mengembangkan cinta kasih yang tanpa batas terhadap semua makhluk. Ya, Mbak Prasna, terhadap semua makhluk tanpa batas.
0: Nah, perumpamaan cinta kasihnya ini nyentuh banget, Bu, dalam banget. Yakni cinta kasih seorang ibu ke anaknya yang dijadikan betapa sebesar apapun cinta kasih ibu ini yang harus kita kembangin ke semua makhluk.
2: Betul banget. Nah, ajaran cinta kasih ini juga Buddha rangkum ya, Mbak Prasna, itu di dalam yang namanya Brahma Wihara. Jadi empat kediaman luhur, yaitu ada yang pertama itu metta, cinta kasih. Yang kedua karuna, welas asih. Yang ketiga itu mudita, ikut senang melihat orang lain bahagia atau simpati, bukan malah iri ya, Mbak ya, saat kita lihat orang yang lain bahagia. Kalau orang yang tidak memiliki mudita, pasti timbulnya malah iri hati, ya enggak?
0: Iya.
2: Dan yang terakhir, yang keempat itu ada UPK, yaitu menjaga keseimbangan batin, yang batinnya itu supaya tidak gampang goyah. Jadi empat hal ini, Mbak, modal utama kita buat menebarkan kedamaian di tengah masyarakat kita ini yang beragam banget ya. Suku, ras, budayanya sangat beragam sekali di negara kita.
0: Benar banget, Bu. Di tengah masyarakat yang beragam, ini tentunya gak semua pikirannya sama nih, Bu. Nah, tentu ada konflik nih. Nah, kalau untuk ngadepin konflik atau beda pendapatnya, pendapat itu, ada gak sih, Bu, panduannya dari ajaran Sang Buddha sendiri?
2: Tentu, Mbak Prasna, ada dong. Jadi untuk kita bagaimana cara kita menghadapi konflik ya, atau beda pendapat, itu pada dasarnya berarti ada kebencian ya, Mbak Prasna ya. Jadi di situ Sang Buddha memberikan kita semacam hukum abadi. Tercantum di dalam Dhammapada Syair 5. Bunyinya seperti ini ya. Kebencian tidak akan pernah berakhir oleh kebencian. Kebencian hanya akan berakhir oleh cinta kasih. Inilah hukum abadi. Ayat ini menjadi pegangan penting ini, Mbak, buat kita sebagai bangsa yang merdeka, yang isinya itu bermacam-macam suku, agama, budaya, tradisi, ras, golongan. Dan dari pengalaman saya pribadi ya, Mbak, selama ini yang turun langsung nih ke masyarakat, perbedaan dan gesekan-gesekan sosial itu hanya bisa kita redakan dengan cinta kasih dan saling mengerti. Duduk bersama musyawarah dengan cinta kasih, bukan dengan membalas dendam atau memakai kebencian yang baru. Dan jadinya kalau kita membalas permasalahan dengan kebencian, itu nantinya malah akan menjadi sebuah lingkaran kebencian yang tidak pernah terputus, Mbak.
0: Berarti bisa dibilang kemerdekaan bangsa ini cuma bisa terjaga kalau kita sebagai warganya ngisi kemerdekaan itu pakai semangat Brahma Wihara yang tadi. Ada empat tadi, yaitu metta, karuna, mudita, dan upekkha.
2: Betul banget, persis seperti itu, Mbak. Kedamaian itu bukan sesuatu yang datang dari luar diri atau dari orang lain, tapi sesuatu yang kita tanam dan sebarkan mulai dari batin kita sendiri dulu, baru meluas ke keluarga, lingkungan, sampai ke bangsa dan negara kita.
0: Nah, ini berarti enggak lepas dari yang namanya toleransi ya Bu Mita ya.
2: Ya, benar sekali.
0: Nah, karena Indonesia kita kan bangsa yang sangat beragam nih. Seperti yang Bu Mita tadi bilang, dari agama, suku, ya, budaya, dan banyak lagi yang beragam memang. Nah, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara ini, gimana umat Buddha atau agama Buddha yang baik itu memandang keberagaman ini?
2: Nah, tadi itu Mbak Prasna, dengan memulainya adanya Brahma Wihara, yaitu ya dari yang pertama, kita harus memulainya dengan metta, sehingga nanti akan menimbulkan kebijaksanaan. Kita tidak harus menjadi sama untuk hidup damai ya Mbak ya. Kita boleh berbeda, tetapi tetap saling menghormati, ini kuncinya. Bagi umat Buddha, menghormati orang lain itu bukan berarti kehilangan keyakinan ya. Jadi kita tetap, keyakinan kita ya kita pegang teguh, tapi juga kita harus bisa menghormati keyakinan orang lain. Justru itu Mbak, itu adalah suatu bentuk kedewasaan kita sebagai umat Buddha. Ketika kita memiliki keyakinan yang kuat sekaligus hati yang lembut, kita tidak mudah merasa terancam karena berbeda dengan orang lain.
0: Iya, berarti di tengah keberagaman keyakinan ini, berarti keyakinan dan toleransi ini bukan dua hal yang berbeda ya Bu ya?
2: Tentu bukan Mbak. Kita bisa teguh berpegang dalam keyakinan sekaligus menghargai keyakinan orang lain kan? Bisa kan Mbak? Ya, tentu sangat bisa saat kita memiliki cinta kasih yang besar. Seperti taman ya Mbak ya, yang sering sekali kita lihat. Taman itu justru indah apabila banyak sekali warna-warni jenis bunganya, bukan?
0: Iya dong.
2: Iya, semakin banyak warna bunganya itu akan semakin indah. Begitu juga dengan masyarakat. Perbedaan bukan alasan kita untuk saling bermusuhan kan? Jadi perbedaan itu adalah kesempatan kita untuk bisa nih belajar hidup bersama dengan saling menghormati, dengan penuh cinta kasih dan kebijaksanaan.
0: Wah, keren banget ya, berarti toleransi ini udah ada dalam ajaran Buddha.
2: Betul Mbak.
0: Nah, yang satu hal, ada lagi satu hal yang keren banget menurutku dari ajaran Buddha, yaitu soal kemerdekaan berpikir. Kalau boleh diceritain itu gimana Bu, soal kemerdekaan berpikir?
2: Boleh banget Mbak. Ajaran Buddha itu ternyata sangat menghargai Mbak kebebasan berpikir dari setiap orang ya. Ini ada di dalam sutta yang diajarkan oleh Sang Buddha di dalam Kalama Sutta. Ceritanya begini. Ada suku yang namanya itu suku Kalama ya Mbak ya. Jadi mereka ini bingung. Kenapa mereka bingung? Soalnya dikata kalau di desa mereka ini itu banyak sekali guru-guru spiritual yang bergantian datang dan pergi dari ke desa mereka. Jadi pada saat guru baru datang, mereka mengaku tuh bahwa ajarannya yang paling benar, dan ajaran yang lain itu mereka jelekkan bahwa ajarannya itu tidak benar Mbak.
0: Kalau soal ini kayaknya mirip banget, relate banget sama zaman sekarang ya Bu ya, yang dimana banyak banget klaim-klaim guru atau guru spiritual nih khususnya yang bertentangan, apalagi di media sosial contohnya.
2: Betul banget, saya juga sering nih mikirin itu ya Mbak. Nah, pas suku Kalama nanya nih ke Sang Buddha ya Mbak Prasna, siapa sih yang harus mereka percaya, guru yang ajarannya itu benar sebenarnya begitu ya. Dan di sana Sang Buddha gak langsung menyuruh mereka untuk percaya kepada Sang Buddha Mbak. Malah beliau memberikan nasihat supaya mereka gak menerima ajaran apapun begitu saja. Cuma karena jadi tradisi turun-temurun, karena kata-kata orang, karena tertulis dalam kitab suci bahkan, karena logikanya kedengaran masuk akal, karena cocok sama pandangan sendiri, karena orangnya jago ngomong, atau karena hormat sama gurunya.
0: Kalau gitu, tanpa ada kitab suci, kemudian tanpa tradisi, terus tanpa kejagoannya berbicara, terus dasar yang harus dipakai untuk menerima suatu ajaran itu apa dong, Bu?
2: Nah, Sang Buddha bilang sama suku Kalama begini, Mbak. Coba dulu buktiin sendiri. Kalau ajaran itu dijalankan, apa hasilnya untuk diri kita? Apakah diri kita makin serakah, makin benci, makin menjadi orang yang gak sadar dan merugikan diri sendiri atau orang lain? Atau sebaliknya, bikin kita jadi lebih baik dan bahagia? Nah, baru setelah dicoba sendiri dan dibuktikan sendiri lewat pengalaman nyata dan akal sehat diri kita sendiri, baru kita boleh menerima atau menolak ajaran itu.
0: Ini keren banget sih, Bu. Berarti dari zaman Sang Buddha dulu, yang sekiranya udah 2500 tahun yang lalu, Sang Buddha ini udah ngajarin pentingnya untuk berpikir kritis dan kebebasan berpikir sebelum meyakininya. Gitu kan, Bu?
2: Betul sekali, Mbak Prasna. Dan semangat ini juga sejalan sama nilai kemerdekaan bangsa kita yang menjunjung tinggi kebebasan berpikir dan beragama. Kayak yang ada di sila pertama Pancasila, ya, ketuhanan yang Maha Esa kan? Dan dijamin konstitusi kita di dalam negara, ya, Mbak Prasna, ya. Tapi kemerdekaan berpikir ini bukan berarti bebas sebebas-bebasnya tanpa tanggung jawab loh, ya. Ini kebebasan yang dibarengi dengan kebijaksanaan kita, supaya kita bisa milah nih dan memilih mana yang beneran membawa kebaikan dan mana yang nantinya malah membawa suatu kerugian atau kehancuran.
0: Ini nih yang relate banget, Bu, sama zaman sekarang nih, Bu. Apalagi nih, Bu, soal berita-berita hoax yang gampang banget nyebar. Kalau sekarang kan gampang, tinggal klik share tuh, Bu.
2: Nah iya, itu contoh yang paling gampang ya, Mbak Prasna. Sekarang ini memang jari-jari tangan kita, jempol kita ini yang perlu sangat-sangat kita hati-hati ya, Mbak. Nah, jadi makanya itu di dalam Kalama Sutta tadi mengajak kita buat gak gampang percaya, Mbak, dan langsung menyebarkan sesuatu cuma karena lagi viral ya, lagi trending, banyak yang membagikan, kita langsung ikut-ikutan begitu saja sebelum kita percaya atau mengeser sesuatu. Jadi coba deh kita tanya diri sendiri kita dulu nih, ini sudah benar belum? Sudah kita cek belum kebenarannya? Terus kalau nanti kita nyebarin, ini bakal bermanfaat atau malah bikin resah atau ribut apa enggak gitu kan? Kalau masih ragu ya, Mbak, ya, mendingan kita tahan nih jari kita nih, ya. Jari kita ini harus kita tahan. Gak usah kita ikut-ikutan menyebar berita tersebut. Ini bentuk kemerdekaan berpikir yang bertanggung jawab, Mbak, khususnya di zaman digital kayak sekarang. Yang buat saya pribadi juga masih terus saya pelajari, Mbak, ya, karena sering sekali kan kita tiba-tiba di handphone kita, ya, banyak sekali berita-berita bermunculan, entah itu benar atau salah, ya, Mbak Prasna, ya.
0: Iya, karena kadang kita latah nih, wah ini berita viral nih, kita cari viralnya, jadi kita langsung bagi-bagiin aja itu, Bu.
2: Iya, betul sekali seperti itu. Banyak sekali sekarang kejadian seperti itu, Mbak.
0: Nah, udah dalam banget kita ngobrolnya nih, Bu. Nah, untuk di penghujung, sebelum kita di penghujung, ada gak sih, Bu, sesuatu yang praktis nih yang bisa langsung dicoba kita dan pendengar di rumah maupun dimanapun berada sebagai bentuk nyata dari merdeka untuk menebarkan kedamaian?
2: Ada dong, Mbak. Sekarang yuk kita bareng-bareng coba, ya. Jadi kita coba latihan singkat pada pagi hari ini, ya, Mbak Prasna dan juga pendengar setia RRI semua yang masih hadir. Kita untuk belajar sedikit memancarkan cinta kasih kita. Kita sering sebutnya ini dengan metta bhavana, ya, Mbak, ya, yaitu meditasi memancarkan cinta kasih. Latihan ini sederhana dan bisa diikuti oleh semua pendengar yang ada di rumah, di kendaraan, atau dimanapun berada. Selama itu aman ya buat ngelakuinnya. Jadi untuk yang lagi nyetir, yang lagi di jalan, jangan
0: tetap
2: juga
0: fokus tuh ya, ya.
2: Harus tetap fokus di jalan, boleh didengerin aja ya.
0: Iya.
2: Oke, dan sekarang untuk yang sedang di rumah, yuk mari kita bersama-sama praktek saat ini untuk menebarkan kedamaian kita ke dalam batin kita. Sekarang yang berada di rumah silakan coba untuk duduk dengan nyaman. Terus setelah itu silakan, boleh juga nih pendengar untuk duduk bersila ya, ambil sikap bermeditasi yang nyaman. Kemudian letakkan kedua tangan di pangkuan. Tutup mata perlahan-lahan. Metta Bhavana, mari bersama-sama kita mulai. Tarik nafas pelan-pelan. Terus buang perlahan. Tarik nafas pelan-pelan. Terus buang perlahan. Tarik nafas pelan-pelan. Terus buang perlahan. Sekarang mari dalam hati ucapkan bersama saya, semoga saya berbahagia. Semoga saya damai. Semoga saya bebas dari penderitaan. Semoga keluarga saya berbahagia. Semoga mereka damai. Semoga mereka bebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk di bangsa dan di negeri ini berbahagia. Semoga mereka hidup damai. Semoga mereka bebas dari permusuhan dan penderitaan. Semoga demikianlah hendaknya. Tarik napas perlahan. Buang pelan-pelan. Buka mata perlahan. Meditasi Metta Bhavana kita akhiri. Sadu, sadu, sadu. Coba rasain deh, ada nggak tuh rasa hangat-hangat yang muncul di dada Mbak Prasna?
0: Bisa.
2: Saat kita ngucapin harapan-harapan baik itu tadi, pasti ada kehangatan kan di dalam hati kita. Sesederhana itulah wujud dari kemerdekaan batin yang kita obrolin pagi hari ini Mbak Prasna. Jadi kebebasan buat milih menebarkan cinta kasih atau malah sebaliknya menebarkan suatu kebencian.
0: Wah, terima kasih sekali Bu Mita udah ngajak kita bareng-bareng praktek nih latihan mindfulness ya Bu ya, yang ya, adem sekali banget buat di penghujung obrolan kita. Dan pendengar setia RRI, gak terasa ya waktu kita udah mau di penghujung. Dan banyak banget insight yang kita dapat hari ini. Dan sebelum ditutup nih, ada pesan penutup yang mau disampaikan gak nih Bu ke pendengar?
2: Tentu dong Mbak Prasna, jangan kita lewatkan. Ini adalah momen yang sangat penting sekali dari mimbar kita pagi hari ini ya pastinya. Jadi hari ini pendengar, kita sama-sama belajar bareng bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya menurut Buddha Dhamma itu bukan sekedar soal kita bebas dari penjajahan secara fisik. Merdeka yang sejati itu merdeka batin. Kayak yang Sang Buddha ajarkan dalam Dhammapada syair 103 dan 160, yaitu bebas dari belenggu keserakahan, kebencian, dan kekotoran batin. Kita juga belajar dari Dhammapada syair 183 dan kisah dari Raja Asoka pasca Perang Kalinga, bahwa kemerdekaan dan kekuasaan itu sebenarnya cuma alat buat kita ingin berbuat baik, bukan untuk kepentingan hanya diri kita sendiri saja. Dan yang gak kalah penting juga Lewat Karaneya Metasutta dan Dhammapada Syair 5, kita diingatkan bahwa kasih atau kemerdekaan itu harus kita dapat memberikan kedamaian. Kebencian cuma bisa diakhirin sama yang namanya cinta kasih, bukan kebencian yang baru lagi. Dan pesan terakhir, yaitu disampaikan lewat Kalama Sutta, kita belajar bahwa merdeka berpikir yang bertanggung jawab dibarengin dengan kebijaksanaan itu bagian penting dari kehidupan spiritual yang sudah matang untuk diri kita sendiri, orang lain, dan juga kita harus mulai dari, misalnya Mbak, harus kita mulai dari awal, dari diri saya, dari diri Mbak Prasna, dan setiap diri dari kita yang ada di negara ini.
0: Wah, renungan yang dalam nih buat kita bawa pulang hari ini. Nah, setelah ini dan tahun-tahun berikutnya, mari kita mengisi kemerdekaan bangsa kita ini sekecil apapun peran kita dengan terus melatih diri untuk berbuat baik dan jangan lupa menebarkan kedamaian untuk semua makhluk. Nah, sekian mimbar agama dari RRI kita. Nah, kali ini dengan tema kemerdekaan, merdeka untuk berbuat baik dan menebarkan kedamaian. Dan makasih banyak ya Bu Mita udah nemenin.
2: Sama-sama Mbak Prasna.
0: Iya, udah nemenin ngobrol pagi ini dan berbagi banyak pengalamannya.
2: Ya, sama-sama Mbak Prasna. Makasih juga ya untuk seluruh sahabat pendengar RRI Bandar Lampung yang sudah setia mendengarkan kami dari awal hingga akhir. Sabe Sata Bawantu Sukitata.
0: Semoga
2: semua makhluk hidup berbahagia.
0: Sadu, sadu, sadu.
2: Namo Buddhaya.

88 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Mendengar di akhir pekan seperti ini, pasti banyak ya yang juga ingin jalan-jalan gitu ke Lampung. Apalagi memang Lampung ini kan punya destinasi wisata yang banyak banget pilihannya. Mau ke gunung ada, laut juga bisa, atau menikmati pemandangan yang ada. Nah, liburan tuh bukan cuma sekedar nentuin mau kemana ternyata ya, tapi juga gimana caranya sampai ke sana dengan nyaman, apalagi bagi pengguna mobil listrik. Kalau sekarang sih dilihat ya di Provinsi Lampung, tepatnya di Kota Bandar Lampung, udah banyak banget sih mobil-mobil listrik gitu kan yang berseliweran. Nah, satu pertanyaannya yang biasanya muncul nih sebelum berangkat, nanti bakalan ngecas di mana gitu. Karena kalau misalnya kira-kira low bed gitu kan ya, nggak tahu tempat ngecas, gimana dong, terhenti ya perjalanannya. Tapi kabar baiknya, kalau tujuan Anda di Lampung ini nggak perlu khawatir lagi sih pendengar, karena PLN UIT Lampung ini mencatat saat ini sudah ada 90 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di 58 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Lampung. Lokasinya juga cukup strategis, mulai dari ruas jalan tol, kawasan perkotaan, hingga sejumlah kawasan wisata. Artinya, perjalanan jauh menggunakan mobil listrik ini semakin mudah ya direncanakan. General Manager PLN UIT Lampung, Nur Suratmoko, ini mengatakan penguatan infrastruktur SPKLU untuk membantu ekosistem kendaraan listrik, sekaligus membuat masyarakat semakin percaya diri berpergian menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Dan apalagi kemarin tuh sempat ada juga ya sebuah komunitas namanya Koleksi, yaitu Komunitas Mobil Elektrik Indonesia. Mereka melakukan touring kemerdekaan yang menempuh perjalanan Jakarta ke Lampung ke Jakarta lagi dari tanggal 14 sampai 17 Agustus kemarin. Selama ada di Lampung, rombongan gak cuma ngelakuin perjalanan, tapi juga menyambangi sejumlah destinasi wisata seperti di Pulau Pahawang dan Bukit Aslam. Jadi Ketua Umum Koleksi Arwani ini mengapresiasi juga dukungan SPKLU PLN. Soalnya ya jadinya memudahkan rombongan ya untuk menentukan titik pengisian daya sepanjang perjalanan. Dengan kendaraan listrik yang semakin mumpuni, kemudian juga jaringan SPKLU yang terus berkembang, perjalanan lintas daerah bukan lagi sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Bagi Lampung sendiri, keberadaan SPKLU bukan sekedar fasilitas kendaraan listrik ya, tapi tentu menambah nilai untuk sektor pariwisata. Bayangin aja pendengar, wisatawan datang dengan kendaraan ramah lingkungan, bisa ngisi daya dimanapun, pastinya juga tenang ya untuk perjalanannya. Jadi sekarang sih pastinya ya, kalau misalnya destinasi Lampung mana dulu yang perlu didatengin, yang penting tahu dulu nih kira-kira bakal ngecasnya di mana. Nah, PLN UIT Lampung juga berharap semakin banyak komunitas kendaraan listrik dan masyarakat umum yang datang menjelajahi Lampung tanpa perlu khawatir saat membawa kendaraan listriknya.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Tunggu bentar lagi nih pendengar, RRI Fest dan Bintang Radio 2026 akan segera digelar tanggal 2 sampai 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jangan sampai ketinggalan rangkaian acaranya yang menarik banget, mulai dari bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Supaya gak ketinggalan, langsung follow aja informasinya dan juga Instagramnya di @RRI Bandar Lampung.

Pan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

gak kerasa banget udah jam 10 kurangnya sekitar ya 20 menit lah ya. Kira-kira ada gak nih yang baru bangun tidur kayak balas dendam gitu? Kayaknya tuh dari kemarin padat banget Kak. Jadi pengennya sih waktu akhir pekan begini tidurnya tuh bangun siang. Sekali-kali gak apa-apa kali ya, tapi asalkan jangan sering-sering, karena ternyata kadang kan badan juga jadi ikutan bingung ya. Kok bangunnya itu kayak di porsi beberapa hari, kemudian balas dendamnya itu sehari. Kayaknya juga gak nutup waktunya untuk bayar si balas dendam waktu tidur ini. Atau justru ada juga untuk kamu yang suka terbangun ya pakai alarm, tapi kok kayaknya waktu pakai alarm malah bikin makin pusing. Ada gak yang ngerasa kayak gitu juga pendengar? Kayak yang ngerasa 5 menit pertama aman sih. Nah, kemudian alarmnya tuh biasanya maraton gitu kan ya. 5 menit, lebih dari 10 menit, lebih dari 15 menit. Alarm kedua tuh kayak masih negosiasi nih badan mau bangun apa enggak. Alarm ketiga mulai panik sampai akhirnya bangun bukan karena udah seger, tapi karena sadar kayak oke, tinggal 5 menit lagi harus mau kemana nih kegiatan selanjutnya gitu kan ya. Kalau misalnya kayak lagi hari-hari aktif ya udah mau berangkat kerja gitu. Atau misalnya kalau lagi kayak akhir pekan gini mungkin ada janji dengan seseorang, kayak baru terbangunnya tuh udah mepet banget, tapi si alarm ini kerasa bikin pusing kepala juga waktu dengernya. Nah, ada juga nih kebiasaannya, akhirnya neken tombol snooze-nya berkali-kali. Justru ini ternyata yang bisa membuat tubuh terasa lebih berat saat bangun. Jadi dikatakan oleh dokter sekaligus influencer kesehatan yaitu dokter Cecep Hermawan, dia bilang kalau ketika tubuh terbangun karena alarm tapi tidur lagi, ternyata otak itu bisa masuk ke siklus tidur berikutnya. Jadi masalahnya ketika alarm kembali berbunyi, kita bisa terbangun sebelum siklus tersebut terselesaikan tidurnya. Jadi kondisinya memunculkan apa yang disebut dengan sleep inertia. Apaan tuh? Ini adalah keadaan ketika seseorang sebenarnya masih ngantuk banget, linglung, sulit konsentrasi, bahkan ngerasa pusing dan tubuhnya berat setelah bangun. Ada gak yang ngerasa kayak gitu? Ternyata bukan karena darah rendah guys. Jadi bukannya mendapat tambahan istirahat yang berkualitas, justru kalau misalnya kayak kita tidur lagi abis alarm kita matiin, malah bikin proses bangun terasa semakin gak nyaman. Terus gimana dong supaya nggak terus-terusan menekan tombol snooze di alarm? Salah satu cara sederhananya ya, jauhin dulu aja alarmnya dari tempat tidur kalau memang pengen masih tidur, bukan karena tiba-tiba nanti malah mepet waktunya deadline berangkat ya. Letakkan ponsel di tempat yang membuat kita emang harus berdiri untuk mematikannya. Jadi waktu kita agak ngejauhin si alarm ini, kalau kita mau matiin kan kudu bangun ya badannya. Nah, kalau udah berdiri ya udah deh, akan pelan-pelan tuh badan kayak ya mulai sadar lagi. Kemudian cahaya pagi juga bisa dimanfaatkan. Tirai kamar bisa sedikit dibuka pas alarm itu udah mulai nyala, supaya ngasih sinyal ke tubuh kalau emang harinya udah terang nih. Kemudian pilih suara alarmnya tuh jangan yang terlalu ngejutin juga gitu kan, tiba-tiba dengan tepuk tangan gitu. Wow, bangun dengan tepuk tangan ya, luar biasa. Nadanya yang lembut-lembut aja, yang bisa juga kayak meningkat secara bertahap biar bantu transisi tidur kita menuju sadar dengan lebih nyaman lagi. Setelah bangun nih pendengar, bisa juga deh minum air putih ya. Ini gak kalah penting, karena tidur serta bangun pada waktu yang relatif konsisten setiap hari, ini juga bisa membantu kita lebih sehat pastinya. Nah, karena pada akhirnya solusi terbaik memang bukan punya alarm sampai bertubi-tubi, tapi punya pola tidur yang lebih teratur. Jadi pendengar, mulai besok kalau alarmnya bunyi, jangan buru-buru pencet snooze ya. Bangun sekali biar pagi gak dimulai dengan pusing. Dan jangan sampai yang bangun cuma alarmnya, sementara kita masih tidur deh lagi dan lagi.

0: Aduh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk. Reka bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud. Hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis. Atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas!
6: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
7: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
6: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
7: Sama-sama, Ren.
6: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
8: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
9: Eh, Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
10: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
9: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
10: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
9: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
10: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
9: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda dari jam 5 sampai dengan jam 10 di Lampung pagi ini. Selain itu, jangan kemana-mana, Lampung Siang ini masih akan temani Anda tentunya di Pro 1 RRI Bandar Lampung. Dan pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Hari ini kegembira, melangkah di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tau gak sih?
4: Apa? Ntar, makan dulu deh.
3: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito...
4: Udah, gak baik makan sambil bicara.
3: Dengar dulu. Jadi anak Barito...
4: kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
3: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
4: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
5: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Sampai kapan kira-kira pendengar ya Anda akan bertahan dengan orang yang salah? Ya ampun. Kayaknya semalam baru aja malam mingguan, baru aja ketemuan, baru aja kayak apa ya, bisa mengenal lebih dalam lagi gitu ya tentang pasangan kamu yang baru aja mungkin jadian gitu kan ya, atau juga mungkin baru pendekatan nih. Tapi sampai kapan gitu kan ya, dia gak peka ke kamu, terus juga mungkin dia ngerasanya keberadaan kita tuh kayak kurang aja gitu ya. Udah deh, selesain aja. Yaudah kalau gitu mendengar, di minggu pagi ini udah kita gak usah galau-galauan, kita gak usah sedih-sedihan, gak usah bete-betean ya. Pokoknya stay happy semuanya. Dan yakin aja gitu ya, kalau misalnya memang sekarang lagi dipertemukan dengan orang yang salah, itu jadi batu pijakan kita juga untuk bertemu dengan orang yang paling tepat di dunia ini ya. Dan di hari minggu ini arah ketemuan Anda semua sampai dengan sore hari nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan arah juga sudah siapkan beberapa informasi untuk di-share ke Anda semua nih pendengar. Terus juga kita akan ditemani dengan lagu-lagu yang udah disiapin juga sama MD-nya Pro 1 RR di Banter Lampung. Jadi semuanya selamat menikmati hari minggu di tanggal 23 Agustus 2026 ini. Sekali lagi akan arah temani Anda semua di aktivitas yang ada sampai dengan jelang sore hari nanti di Lampung siang ini bersama Pro 1 RR di Banter Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
4: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
5: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
6: Saudara pendengar, Anda bisa

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Pendengar, sekarang ini Bagelen Pesawaran ditetapkan jadi desa wisata berbudaya. Nah, Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran ini ditetapkan sebagai salah satu desa wisata berbudaya yang ada di Provinsi Lampung. Penetapan ini menjadi langkah strategis untuk mengembangkan potensi budaya sekaligus mendorong perekonomian masyarakat melalui sektor pariwisata. Kepala Desa Bagelen, Merdi Parmanto, mengatakan penetapan ini dituangkan dalam surat keputusan Gubernur Lampung tentang penetapan lokasi sasaran program Desa Wisata Berbudaya Lampung tertanggal 9 Juni 2026. Menurut Merdi, pemerintah Desa Bagelen bersama dengan masyarakat terus melakukan pembenahan dan pengembangan berbagai potensi desa sebagai bentuk dukungan terhadap program Desa Wisata Berbudaya yang menjadi salah satu program unggulan dari Gubernur Lampung. Nah, kemudian juga dengan penetapan ini, potensi budaya dan kearifan lokal Desa Bagelen diharapkan semakin diluaskan. Dan selain memperkuat sektor pariwisata, pengembangan desa wisata juga diharapkan membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat serta juga menunggu kemajuan pariwisata di Kabupaten Pesawaran.

0: bantuin Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
3: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Manchester United awali musim 2026-2027 dengan kekalahan atas tim promosi dari Hull City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Master 2026. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: John could go anywhere. McBurnie, brilliant from Lovens, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang, akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Oli McBurnie. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Senna Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurnie, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Sesaat pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovich, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
3: Amazing feeling, I'm very happy.
4: Perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staff saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
2: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
5: We accept it, you know, we got beat where and it's not a nice feeling.
4: Ini hanya satu pertandingan dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi. Tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal sebenarnya berjalan baik namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya. Sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDE dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
2: Organizado, penso que para ellos es...
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA. Pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek. Dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat. Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: And then tried to find my serve at some point.
3: Menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Masters, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, North Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah melaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori e-football console berdasarkan FIFA e-rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari kejuaraan dunia bulu tangkis BWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non-unggulan Amri Syahnawi, Nita Fiolina Marwah. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor satu dunia. Bertanding di Indira Gandhi di Arena New Delhi kemarin, Amri Nita harus mengakui keunggulan unggulan pertama Tiongkok Feng Yanze Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ya, bisa bawa medali buat Indonesia, buat itu yang hasil terbaik yang kami bisa berikan buat Indonesia. Pertandingan hari ini berjalan cukup baik dari awal set pertama, set kedua pun walaupun ada sedikit goyang tapi kita tetap fokus untuk bisa cari poin. Set ketiga apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya sama-sama gak mau kalah, sama-sama pengen juara dari sisi kami ataupun di pasangan Cina. Ya, saya rasa ini nampak kepercayaan diri buat kita berdua untuk bisa tampil seperti ini terus konsisten, untuk bisa tambah latihannya lagi supaya jadi lebih baik lagi, bisa podiumnya bisa lebih tinggi lagi.
1: Sementara Nita menyebut hasil ini menjadi langkah awal bagi ganda campuran untuk meraih prestasi terbaik di ajang lainnya.
3: Ya, alhamdulillah ya, kita membuka jalannya dengan pati baru, kita membuka jalannya dengan hasil yang bagus untuk kita berdua dan untuk mixed double. Jadi ya, harapan kita berdua untuk mixed double kedepannya kita bisa lebih di level atas itu, kita bisa bersaingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, tidak kalah menariknya, Taman Margasatwa Ragunan ternyata menjadi tujuan wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tutar.

0: Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Untuk pandemi fit kita fasilitas jogging track yang ada ya. Biasanya ini yang paling menarik justru karena wisata sport ya sudah mulai menjadi satu tren masyarakat. Pagi-pagi kita buka jam 6 pagi sudah ada. Jadi yang mau olahraga apapun bentuknya mau lari, jogging ataupun menggunakan sepeda atau sekedar jalan ya kita punya. Itu jogging track ya. Yang pertama Danau Ragunan, yang satu Danau L. Dulunya kita setting untuk
0: selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
2: Ini ada acara.
0: Acara apa?
2: Acara keluarga gitu.
0: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
2: Ini baru nyampe.
0: Oh baru nyampe. Terus?
2: Jam 10 tadi.
0: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
2: Karena pengen kayak healing, pengen lihat binatang-binatang gitu.
0: Terus
2: kayak apa ya, pada pengen ke Ragunan gitu keluarga.
0: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Dari Gisel, pada hari ini mudah-mudahan ada semua di kesempatan siang hari ini bersama dengan Pro 1 RRI Banter Lampung. Tapi ini kalau pendengar semuanya berencana untuk pergi ke pantai ini siang ini, mengingat akhir-akhir ini tuh Lampung panas banget ya. Kayaknya kalau misalnya mau keluar rumah siang-siang itu tuh mikirnya sampai jutaan ribu kali gitu ya. Karena cuacanya panas banget. Tapi kalau misalnya memang benar-benar gak bisa dihindari ya, dan harus banget untuk bisa ke pantai bareng sama ibu-ibu arisan mungkin, atau juga lagi pengen lomba di pantai nih, karena kita masih dalam rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan pendengar ketika mau ke pantai tapi dalam cuaca yang cukup panas gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah jangan lupa untuk lindungi kulit. Ini hal yang pertama banget untuk Anda lakukan, terutama untuk para perempuan gitu ya. Nah, biasanya kalau berada di pantai itu kan tubuh kita lebih banyak terpapar sinar matahari ya, karena semuanya aktivitasnya itu akan outdoor. Pantulan sinar matahari dari pasir dan permukaan air itu juga bisa meningkatkan paparan matahari terhadap kulit kita. Makanya cepat gosong kalau misalnya ke pantai gitu ya. Nah, karena itu nih pendengar, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen atau tabir surya sebelum beraktivitas di luar ruangan, terutama di daerah pantai. Pilih produk yang perlindungannya terhadap UVA dan juga UVB, serta gunakan sesuai dengan petunjuk pada kemasannya ya. Sunscreen juga perlu digunakan pada bagian tubuh yang sering terlupakan, kayak misalnya telinga, leher, punggung tangan, dan juga kaki kita. Kalau berkeringat atau juga berenang, perlindungan perlu diaplikasikan kembali sesuai dengan petunjuk juga ya. Nah, selain sunscreen, jangan lupa untuk gunakan topi, terus juga gunakan sunnis atau kacamata hitam, atau pakaian yang bisa memberikan perlindungan tambahan dari sinar matahari. Terus, jangan nunggu haus untuk minum. Ya, ini penting banget nih. Salah satu hal yang sering banget kita lupain itu ketika kita lagi liburan, lagi happy-happy-nya banget gitu kan ya, lupa deh untuk yang namanya menghidrasi tubuh kita atau mencukupi cairan tubuh kita. Nah, kita harus bawa nih air minum secukupnya dan juga minumlah secara teratur. Jangan sampai menunggu haus banget gitu ya, sampai lemes gitu, baru udah kepikiran buat minum. Terutama untuk anak-anak nih, biasanya kita ajak ke pantai ya, jangan lupa juga untuk cukupi cairan tubuhnya gitu ya. Terus udah gitu, kita harus pilih waktu yang tepat juga. Jadi menentukan waktu kunjungan yang gak terlalu panas kira-kira gitu ya, atau juga bisa ambil waktu di sore hari nanti supaya juga panasnya gak terlalu menyengat. Dan jangan lupa yang paling penting juga untuk perhatikan kondisi laut nih pendengar. Pantai yang walaupun dalam cuaca yang panas mungkin ya ada yang ombaknya besar, terus yang keadaan juga lagi tidak baik gitu kan, nih dari pantai-pantai seperti itu gitu ya. Dan kalau misalnya memang lagi sakit atau lagi tidak enak badan, jangan memaksakan diri Anda untuk bepergian dulu gitu kan ya. Stay di rumah aja, istirahat, jaga kesehatan, karena besok udah ketemu hari Senin, udah harus kerja lagi ya, udah harus beraktivitas lagi, dan juga pastinya kita harus menjaga kesehatan ini supaya segala sesuatunya di minggu depan sampai dengan akhir bulan Agustus ini bisa jalan dengan lancar sesuai dengan rencana kita ya. Yaudah kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, nanti akan Ara share lagi informasi lainnya. Sekarang Ara mau ajak Anda dulu untuk dengerin lagu yang satu ini dari miliknya Arman Maulana dengan Kamu, yang ini tuh di repackage ya, atau juga dikemas ulang, disajikan ulang oleh Arman Maulana dari Cowboy Junior. Untuk Anda semua yang masih mendengarkan kami di Pro 1.

Pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Pendengar, saat ini mari kita dengarkan bersama azan zuhur untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: Saatnya sholat zuhur untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yang. Kamu ngantuk ya?
4: Enggak.
3: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
4: Enggak, udah biar aku aja lah.
3: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
2: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
1: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
2: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
1: Ya tapi ganggu orang, mas. Nggak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
2: Ah, udah pergi kamu sana.
3: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Pendengar, untuk Anda semua pengguna kendaraan listrik yang ada di Kota Bandar Lampung, ini nggak usah khawatir gitu kan ya. Karena di Provinsi Lampung ini sudah ada 90 SPKLU yang tersebar di 58 lokasi. Ini juga yang bikin wisata Lampung ini makin ramah untuk mobil listrik. Jadi wisatawan pengguna mobil listrik saat ini memiliki semakin banyak pilihan untuk mengisi daya selama perjalanan menjelajahi Provinsi Lampung. Karena PLN UID Lampung mencatat ada sebanyak 90 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang tersedia di 58 lokasi tersebar di berbagai wilayah. Fasilitas ini juga berada di sejumlah titik strategis, mulai dari ruas jalan tol, kemudian juga kawasan perkotaan, sampai dengan lokasi-lokasi wisata. Kehadiran jaringan SPKLU ini jadi salah satu faktor juga yang bisa mendorong masyarakat untuk semakin percaya diri melakukan perjalanan jauh menggunakan kendaraan listrik. General Manager PLN UID Lampung, Nur Suratmoko, mengatakan penguatan infrastruktur ini menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem kendaraan listrik sekaligus membangun mobilitas masyarakat pula. Dan pernyataan ini juga mendapat pembuktian langsung melalui touring kemerdekaan Komunitas Mobil Elektrik Indonesia atau Koleksi yang menempuh rute Jakarta-Lampung pada tanggal 14 hingga 17 Agustus kemarin. Dan selama berada di Lampung, rombongan koleksi tidak hanya melakukan perjalanan antar provinsi, tetapi juga mengunjungi sejumlah destinasi wisata seperti Pulau Pahawang dan juga Bukit Aslan. Dan penguatan ekosistem ini juga sejalan dengan langkah PLN UID Lampung untuk menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan operasional sejak awal 2026. Pemanfaatan kendaraan listrik tersebut juga jadi contoh penerapan mobilitas yang lebih ramah lingkungan sekaligus efisien. Nur berharap semakin banyak komunitas kendaraan listrik maupun masyarakat umum menjadikan Lampung sebagai tujuan perjalanan wisatanya.

0: Rahman, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id.

0: Jadi gini, itu ada.
1: Ada apa di kamar itu?
0: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
0: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
0: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Ini loh. Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu sampai kehujanan.
3: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Ada sekitar 5 ruas jalan yang sudah diperbaiki oleh Dinas PU Kota Bandar Lampung. Ini sesuai arahan dari Ibu Wali Kota Bandar Lampung. Ruas jalannya itu ada Wala Abadi, Wala Suci.
2: Kanan ini sepanjang mereka tidak silaturahmi dengan kita, yang ngapain? Sepanjang mereka tidak menganggap kita, ngapain kita menunjuk-nunjukkan diri bahwa kita sangat mumpuni.
0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung siang hari ini edisi Minggu 23 Agustus 2026 dengan topik berita. Perbaikan jalan lingkungan di Kecamatan Sukabumi mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain meningkatkan kenyamanan berkendara, kondisi jalan yang lebih baik juga dinilai mendukung kelancaran aktivitas warga sehari-hari. Dan berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Banter Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga di-delay di stasiun penyiaran RRI Waikanan dan berita selengkapnya dibacakan oleh Ara Abiyakta. Pendengar, perbaikan jalan lingkungan di Kecamatan Sukabumi mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain meningkatkan kenyamanan berkendara, kondisi jalan yang lebih baik juga dinilai mendukung kelancaran aktivitas warga sehari-hari. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
3: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk pemerintah Kota Bandar Lampung yang sudah memperhatikan.
4: Perbaikan infrastruktur jalan lingkungan terus dilakukan di Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Sejumlah ruas jalan yang sebelumnya mengalami kerusakan kini telah diperbaiki untuk mendukung mobilitas masyarakat di kawasan permukiman. Jalan lingkungan memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas warga, mulai dari akses menuju sekolah, tempat kerja, hingga kegiatan ekonomi. Karena itu, perbaikan jalan dinilai menjadi salah satu kebutuhan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Beberapa ruas jalan yang telah diperbaiki berada di Kelurahan Wailaga. Perbaikan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas infrastruktur lingkungan secara bertahap di wilayah Kecamatan Sukabumi. Camat Sukabumi, Syahrial mengatakan, hingga saat ini terdapat sekitar 5 ruas jalan yang telah diperbaiki. Menurutnya, perbaikan dilakukan di sejumlah titik seperti Jalan Wala Abadi, Wala Suci, Wala Jaya, dan Wala Kuba dengan total panjang mencapai lebih dari 1 km.
1: Ada sekitar 5 ruas jalan yang sudah diperbaiki oleh Dinas PU Kota Bandar Lampung. Ini sesuai arahan dari Ibu Wali Kota Bandar Lampung. Ruas jalannya itu ada Wala Abadi, Wala Suci, kemudian Wala Jaya, kemudian Wala Kuba. Ada beberapa ruas jalan lagi yang saat ini sedang diperbaiki oleh Ibu Wali Kota Bandar Lampung di Kecamatan Sukabumi. Ada 1 km lebih yang sudah diperbaiki untuk saat ini di Kecamatan Sukabumi, khususnya di Kelurahan Wailaga.
4: Syahrial menjelaskan perbaikan jalan dilakukan secara bertahap sesuai program pembangunan yang telah direncanakan. Ia berharap kondisi jalan yang semakin baik dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan akses bagi masyarakat. Manfaat perbaikan jalan turut dirasakan warga Bandar Lampung. Salsa mengaku akses di lingkungannya kini lebih nyaman dibandingkan sebelumnya yang banyak terdapat lubang dan kerusakan jalan.
3: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk pemerintah Kota Bandar Lampung yang sudah memperhatikan kami dengan memperbaiki jalan sehingga akses kami mudah untuk kemana-mana. Sebelumnya itu banyak lubang gitu, Bu. Semoga kedepannya makin banyak lagi jalan-jalan yang diperhatikan sehingga banyak lagi perbaikan.
4: Salsa juga berharap perhatian terhadap perbaikan jalan lingkungan dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak wilayah yang merasakan manfaat pembangunan infrastruktur. Kondisi jalan yang baik diharapkan dapat mendukung aktivitas masyarakat, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, serta memperkuat konektivitas antar lingkungan di Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Nurina Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan masih menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik. Pada Sabtu kemarin setidaknya terjadi 10 kali erupsi. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
1: Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan kembali mengalami erupsi pada Sabtu siang dengan kolom abu vulkanik teramati mencapai sekitar 400 meter di atas puncak. Berdasarkan data Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi, pada Sabtu gunung api yang berada di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung itu mengalami 10 kali erupsi. Teramati asap kawah utama berwarna putih, kelabu dan hitam dengan intensitas sedang hingga tebal tinggi sekitar 100 sampai 400 meter dari puncak. Masyarakat diimbau tetap tenang namun harus meningkatkan kewaspadaan serta mengikuti informasi resmi dari pemerintah. Di sisi lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Lampung juga terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala Pelaksana BPBD Lampung, Rudi Sawal Sugiarto mengatakan, pemantauan aktivitas Gunung Anak Krakatau terus dilakukan melalui Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau PusDalOp. Rudi mengatakan sejumlah sistem peringatan dini atau early warning system telah dipasang di beberapa titik wilayah pesisir Lampung Selatan. Saat ini terdapat 6 titik EWS yang ditempatkan di kawasan pesisir. Sistem tersebut berfungsi memberikan informasi awal kepada masyarakat apabila terjadi kondisi yang berpotensi menimbulkan dampak, khususnya terkait peningkatan tinggi gelombang.
2: Terkait dengan peningkatan eskalasi erupsi dari Gunung Krakatau. Dan di Kabupaten Lampung Selatan yang terdampak pertama kali ketika adanya erupsi itu, di beberapa titik kita sudah pasang early warning system, bantuan dari Bank Dunia, IDRIP melalui BNPB. Ada 6 titik early warning system yang ada di daerah pesisir yang bisa memberikan informasi awal terkait dengan kalau terjadinya erupsi yang berdampak pada peningkatan tinggi gelombang.
1: Sementara itu, Sekretaris Daerah Lampung Selatan Supriyanto mengatakan, pemerintah daerah telah meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi dampak abu vulkanik terhadap masyarakat. Tenaga kesehatan hingga jaringan puskesmas disiagakan untuk memantau kondisi warga. Pemkab Lampung Selatan juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mendapatkan pembaruan mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau dan arah sebaran abu.
3: Pak Bupati sudah mengeluarkan himbauan untuk seluruhnya ya, tanpa kecuali, untuk mengambil langkah-langkah tentunya ya. Teman-teman di kesehatan sampai ke seluruh jaringan puskesmas semuanya sudah disiagakan semua ya, terkait dengan langkah-langkah apapun menyangkut memastikan masyarakat bisa mensikapinya dengan baik sehingga ini tidak membawa dampak yang lebih buruk.
1: Saat ini, aktivitas Gunung Anak Krakatau masih bersifat fluktuatif, sehingga potensi erupsi susulan masih dapat terjadi. Oleh karena itu, masyarakat sekitar Selat Sunda diminta tetap tenang, namun meningkatkan kewaspadaan, serta mengikuti informasi resmi yang disampaikan Badan Geologi. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB untuk mengerahkan helikopter waterbombing guna membantu pemadaman api akibat kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Waikambas atau TNWK. Berikut laporan Iwan Wijaya selengkapnya.
4: Bahu-membahu sampai saat ini dalam rangka penanganan kebakaran.
5: Pemprov Lampung telah berkoordinasi dengan BNPB untuk mengerahkan helikopter waterbombing guna membantu pemadaman via jalur udara. Helikopter dikerahkan setelah terdeteksi 13 titik panas di wilayah TNWK yang sulit dijangkau tim darat. Selain waterbombing, Pemprov Lampung dan BNPB juga menjadwalkan operasi modifikasi cuaca atau OMC pada Senin 24 Agustus 2026 besok. Kepala Balai Taman Nasional Waikambas, MHD Zaidi mengatakan proses pemadaman menghadapi sejumlah kendala, salah satunya kondisi akses menuju lokasi yang sulit dilalui kendaraan. Menurutnya, hingga kini tim gabungan di lapangan masih terus berusaha memadamkan kobaran api. Zaidi memastikan pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab kebakaran hutan dan lahan juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Ia menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburu liar.
4: Hari ini kita di lapangan dalam rangka penanganan kebakaran hutan di kawasan Kepulauan Taman Nasional Wetambas sampai hari ini, dan kita bersama-sama ya, kita bahu-membahu sampai saat ini dalam rangka penanganan kebakaran hutan di Seksi 3 Kuala Pendat. Kita harap kerjasama yang baik mudah-mudahan bisa dituntaskan. Saya yakin ini kebakaran, tapi mungkin dibakar, baik sengaja maupun kelalaian. Kalau kelalaian pun harus kita cari, maupun kelalaian, dan itu kita proses sebagai efek jera ke depan.
5: Ketua Masyarakat Pecinta Alam, Matala Lampung Opir Sapirdaus mengatakan, patroli rutin di kawasan Taman Nasional Waikambas perlu ditingkatkan, terutama saat memasuki musim kemarau, untuk mencegah karhutla. Ofirsa menilai, patroli perlu dilakukan secara intensif di titik-titik yang rawan kebakaran. Selain mencegah kebakaran, langkah tersebut juga penting untuk mengawasi aktivitas ilegal di dalam kawasan konservasi. Dia juga meminta aparat dan pengelola kawasan melakukan penindakan hukum secara tegas terhadap oknum yang terbukti sengaja melakukan pembakaran, terlebih jika pembakaran dilakukan oleh pemburu untuk memudahkan aktivitas perburuan satwa.
6: Kebakaran hutan yang urang kali di TNWK Waikambas mungkin perlu evaluasi menyeluruh dari pihak-pihak terkait, terutama pihak Waikambas, mengenai bagaimana mengantisipasi ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan hutan Waikambas. Masalahnya ini kekeringan yang sudah mulai dirasakan, dan pengawasan oleh pihak TNWK agar melakukan patroli rutin terus-menerus. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ada efek jeranya ya, sanksi tegas seperti hukum.
5: Karhutla kembali mengancam kawasan konservasi TNWK Kabupaten Lampung Timur sejak Jumat 21 Agustus 2026. Kobaran api melanda kawasan Joaran Muklas dan Bahrabin, tepatnya di wilayah perbatasan antara Desa Braja Harjosari dan Desa Braja Yekti. Hingga Sabtu sore kemarin, jago merah masih berkobar dan terus merembet dari titik awal di Jati 3 Resort Kuala Penet menuju kawasan rawa Mbah Sapon. Tiupan angin kencang serta cuaca terik membuat pergerakan api berlangsung sangat cepat dan membakar vegetasi di sekitarnya. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita berikutnya, pendengar. Kuda lumping menjadi salah satu kegiatan hiburan yang dikembangkan Lapas Narkotika Kelas 2A Bandar Lampung untuk mengurangi kejenuhan warga binaan sekaligus mengenalkan kembali kesenian tradisional Indonesia. Berikut laporan selengkapnya.
7: Kalau organ tunggal segala macam kita biayanya banyak. Kalau kuda lumping, nah semua dicoreng-coreng mukanya bisa kita mainkan. Jadi kita sama-sama.
8: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2A Lampung Jumadi mendorong pelestarian kesenian kuda lumping sebagai bagian dari budaya lokal sekaligus sarana hiburan bagi warga binaan. Menurut Jumadi, kuda lumping dipilih karena dapat menjadi hiburan yang sederhana dan murah dibandingkan dengan pertunjukan musik seperti organ tunggal. Kesenian tradisional juga dapat dimainkan secara bersama-sama oleh warga binaan. Ia menilai perkembangan budaya modern jangan sampai membuat masyarakat Indonesia justru meninggalkan kesenian tradisional. Sebaliknya, budaya lokal harus terus dikenalkan dan dikembangkan sebagai bagian dari jati diri masyarakat Indonesia. Ia mengatakan kuda lumping tetap relevan dimainkan di tengah kehidupan masyarakat modern. Menurutnya, unsur tradisional yang melekat pada kesenian tersebut merupakan bagian dari kekayaan budaya lokal yang perlu dipahami secara proporsional. Selain sebagai upaya pelestarian budaya, Jumadi menjadikan kegiatan kuda lumping sebagai bagian dari pembinaan untuk mencegah kejenuhan warga binaan selama menjalani masa pidana.
7: Kalau organ tunggal segala macam kita biayanya banyak. Kalau kuda lumping, nah semua dicoreng-coreng mukanya bisa kita mainkan. Jadi kita sama-sama, itu adalah budaya kita, budaya adalah budidaya kita, kesenian kita. Maksud kita akan malu pakai budaya kita kuda lumping. Mari kita sama-sama, kita sebagai masyarakat Indonesia, muatan lokal, kita kembangkan budaya-budaya itu. Kalau di Jogja kita bisa lihat bule-bule itu main karawitan. Nah, kalau di Lampung bulenya sedikit ya, mungkin ada 1-2. Kalau mungkin di Krui sana, kan gitu. Kalau di Jogja kita bisa lihat bule-bule itu pada latihan karawitan, baik. Karawitan itu gending-gending Jawa dan sebagainya. Orang Eropa aja kembali ke kita, malah ke budaya lokal kita. Mosok kita sebagai orang Indonesia malu dengan budaya kita.
8: Jumadi juga menegaskan kegiatan pembinaan di dalam lapas harus dilakukan secara berimbang. Selain kegiatan seni dan olahraga, pembinaan mental dan spiritual juga tetap menjadi perhatian. Menurutnya, kejenuhan tidak hanya dirasakan warga binaan, tetapi juga petugas yang harus menjalankan tugas di lingkungan lapas dalam waktu yang panjang. Karena itu, kegiatan bersama yang positif dinilai dapat memperkuat silaturahmi antara petugas dan warga binaan. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung meminta masyarakat lebih berhati-hati saat menerima informasi di media sosial untuk mencegah penyebaran berita bohong yang dapat meresahkan para warga. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Lampung meminta masyarakat lebih berhati-hati saat menerima informasi di media sosial. Langkah ini penting untuk mencegah penyebaran berita bohong yang dapat meresahkan warga. Rasa marah atau emosi saat membaca suatu kabar menjadi tanda bahwa seseorang sedang terpengaruh provokasi. Konten informasi palsu sering dibuat sengaja untuk memancing emosi para pengguna internet. Kepala Diskominfotik Provinsi Lampung Ganjar Jationo menjelaskan, masyarakat perlu memeriksa kejelasan akun dan sumber berita. Pengecekan kebenaran isi pesan wajib dilakukan sebelum membagikan kembali unggahan tersebut. Pengguna media sosial diminta segera berhenti membagikan berita ketika merasa emosinya mulai terpancing. Sikap tenang menjadi kunci penting agar masyarakat tidak terbawa arus kabar bohong. Ganjar mengingatkan warga untuk memeriksa kembali logika dan kebenaran informasi yang diterima. Tindakan ini sangat berguna untuk memutus rantai penyebaran berita palsu di tengah masyarakat.
2: Pertama, periksa sumbernya, periksa akunnya, periksa isinya. Ukur pertama logik atau tidak, satu. Yang kedua, kalau sudah sampai terbawa emosi, itulah tandanya kita sudah termakan provokasi. Segeralah berhenti sejenak, hentikan penyebarannya, kalau perlu lakukan bantahan.
1: Pemerintah berharap masyarakat makin bijak dalam menyaring setiap kabar di media sosial. Peran aktif warga sangat dibutuhkan agar ruang digital di Lampung tetap aman dan tenang. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, tokoh adat sekaligus Ketua Majelis Penyimbang Adat Lampung atau EMPAL Kabupaten Waikanan, Elias Yusman menyoroti minimnya sinergi antara pihak kepolisian dan juga tokoh adat setempat. Laporan disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
3: Sepanjang mereka tidak menganggap kita, ngapain kita menunjuk-nunjukkan diri bahwa kita sangat membutuhkan mereka.
4: Tokoh adat sekaligus Ketua Majelis Penyimbang Adat Lampung, EMPAL Kabupaten Waikanan, Elias Yusman menyoroti minimnya sinergi antara pihak kepolisian dan tokoh adat setempat. Ia mendesak jajaran Polres untuk membangun kolaborasi yang lebih proaktif guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas yang kondusif. Elias menyayangkan pola komunikasi kepolisian saat ini yang dinilai sangat kurang. Menurutnya, aparat penegak hukum seringkali baru merangkul dan berkoordinasi dengan tokoh adat ketika sebuah permasalahan atau konflik sudah terlanjur pecah di tengah masyarakat. Lebih lanjut, ia membandingkan pendekatan jajaran kepolisian saat ini dengan masa lalu. Elias mengenang bahwa dahulu aparat kepolisian selalu secara rutin menjalin silaturahmi dengan para tokoh adat. Pertemuan tersebut tidak menunggu adanya konflik, melainkan murni untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan meminta masukan langsung terkait langkah-langkah preventif menjaga keamanan wilayah. Kedepan, Ketua EMPAL Waikanan ini sangat berharap jajaran Polres dapat kembali menghidupkan tradisi dialog dan silaturahmi tersebut.
3: Ya, kalau kami sebagai penyimak warga yang ada di dalam masyarakat adat Kebuayan 5 Waikanan ini, sepanjang mereka tidak silaturahmi dengan kita, yang ngapain? Sepanjang mereka tidak menganggap kita, ngapain kita menunjuk-nunjukkan diri bahwa kita sangat membutuhkan mereka? Enggak, mereka yang butuh kita pada akhirnya. Nah, kalau polisi dulu ya, mereka suwon dulu kepada tokoh-tokoh adatnya dulu, tokoh-tokoh masyarakatnya dulu, baru dia menyampaikan apa-apa, tolong masukannya Pak. Tapi mereka tidak pernah.
4: Pelibatan tokoh adat sejak dini dinilai sebagai kunci penting dan langkah deteksi dini dalam pencegahan potensi gangguan Kamtibmas, bukan sekadar difungsikan sebagai pemadam kebakaran saat situasi sudah memanas. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kecelakaan beruntun yang melibatkan 5 kendaraan terjadi di Jalan Raya Puncak Cianjur, Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, melibatkan 2 warga Pesawaran yang dilaporkan meninggal dunia. Berikut laporan Agustina Suryati.
1: Kecelakaan beruntun yang melibatkan 5 kendaraan terjadi di Jalan Raya Puncak Cianjur, Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. 2 orang meninggal dunia dan 9 lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan tersebut melibatkan truk box Isuzu, Isuzu QR3, Toyota Avanza, serta 2 sepeda motor. 2 korban meninggal dunia diketahui merupakan warga Desa Tanjung Kerta, Kecamatan Waikilau, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Kepala Desa Tanjung Kerta, Jamaluddin, membenarkan adanya warga yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Menurutnya, korban merupakan satu keluarga yang sebelumnya pergi ke Bandung untuk mengantar salah satu anggota keluarga yang akan melanjutkan kuliah setelah mendapat beasiswa. Usai mengantar anaknya tersebut dan menyelesaikan sejumlah keperluan, keluarga itu kemudian bertolak pulang ke Pesawaran. Namun kendaraan yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan di kawasan Puncak Ciloto.
2: Iya, karena ya begini ya, jadi mereka ini kan satu keluarga. Nah, jadi yang perempuan yang meninggal ini kan ada anak, mau kuliah di Bandung. Itu anaknya ini mau kuliah di Bandung, dapat beasiswa, cuma di Bandung. Jadi dari pihak keluarganya ini, ya mau nganter lah, gitu. Mau nganter, terus bawa mobil, gitu. Nah, keluarga ya, suami istri lah gitu keluarganya. Jadi yang sebenarnya ini ya sebenarnya masih keluarga mereka juga. Jadi mereka itu sudah sampai di sana kan, anaknya yang ngurus berkas mungkin selesai, mereka sudah pulang gitu, anaknya kan tinggal. Jadi mereka ngarah pulang, cuman dia orang nggak mau ngetol, mungkin mau mampir kali ya. Nah, di situ kejadiannya.
1: Berdasarkan dokumen identitas korban yang diterima, 2 korban tercatat sebagai warga Desa Tanjung Kerta, yakni Milhayati, 51 tahun, dan Hadori, 56 tahun. Jenazah keduanya kemudian dibawa ke Desa Tanjung Kerta untuk dimakamkan di pemakaman umum desa. Saat ini polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan, termasuk memeriksa kondisi kendaraan. Dugaan remblong belum dapat dipastikan dan masih menunggu hasil pemeriksaan. Dari Kabupaten Pesawaran, Agustina Suryati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
3: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia. Inilah dia.
4: Lintas Lampung Olahraga.
0: Tim mini soccer Perwanas Lampung kembali menggelar latihan rutin sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Perwanas 2027. Latihan kali ini menjadi agenda ketiga yang dijalani tim setelah proses seleksi pemain. Berikut laporan Emprian Budi selengkapnya.
5: Kita melakukan proses seleksi mulai dari administrasi sampai dengan hal lainnya. Jadi tidak akan bergeser. Entry by name-nya di Agustus.
6: Dalam latihan tersebut, peningkatan kondisi fisik menjadi salah satu perhatian utama. Para pemain juga mulai diuji bermain pada pagi hari untuk mengetahui kesiapan fisik menghadapi pertandingan yang kemungkinan berlangsung pada waktu yang berbeda. Hingga saat ini sekitar 15 pemain telah terjaring dari proses seleksi yang dilakukan beberapa waktu terakhir. Penanggung jawab tim mini soccer, LK Mabela, kepada RRI kemarin di Waidadi Bandar Lampung mengatakan kegiatan tersebut merupakan kelanjutan dari latihan yang sebelumnya telah dilakukan. Sesuai arahan manajer Dwi Mayangsuri Jausal, ia menjelaskan beberapa pemain masih terlihat mengalami kesulitan dalam menjaga kondisi fisik. Karena itu tim diminta tidak bersantai meskipun waktu persiapan menuju Porwanas masih cukup panjang.
5: Dari hasil latihan yang sudah kami lakukan, sudah sebanyak sekitar 15 orang terjaring seleksi, dan ini hanya sekedar melanjutkan latihan rutin saja. Penekanannya pada seleksi ini bahwa kawan-kawan tim dari mini soccer ini, para pemain harus meningkatkan fisik karena waktu masih banyak ke depan, tapi kita tidak bisa santai karena ini perbedaannya mainnya pagi. ya kan nanti juga ada waktunya siang. Kalau selama ini main malam, kita tes di main pagi. Gimana kesiapan fisik mereka? Ternyata tadi ada yang masih kedodoran. Saya ingatkan juga tentang transisi pemain juga, bahwa harus pintar melihat kondisi lawan, bagaimana saat diserang, bagaimana saat bertahan, itu tim harus bisa mempunyai visi yang bagus.
6: Sementara itu, selain fisik, latihan juga menekankan penahanan transisi pemain, baik saat menyerang maupun bertahan. Dira berharap para pemain mampu membaca situasi dan kondisi lawan, sehingga memiliki visi permainan yang lebih baik. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, meskipun tergerus transportasi berbasis aplikasi, ojek pengkolan di Kabupaten Waikanan tetap bertahan berkat solidaritas tinggi antar pengemudi dan kedekatan emosional yang kuat dengan warga setempat. Para pengemudi berharap pangkalan dapat lebih ditata agar mereka terus menjadi bagian penting dalam denyut kehidupan masyarakat di Kabupaten Waikanan. Berikut laporan selengkapnya.

0: Di tengah perkembangan transportasi berbasis aplikasi, keberadaan ojek pangkalan masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Waikanan. Sejak pagi hari, para pengemudi ojek telah bersiap mencari penumpang. Mereka menembus panas, hujan, hingga debu jalanan demi mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bagi Aprizal, salah seorang pengemudi ojek pangkalan di Waikanan, pekerjaan tersebut memiliki banyak suka dan duka. Ia mengaku harus berangkat setelah sholat subuh dan bekerja hingga sore hari.
1: Kita harus berangkat pagi, selesai subuh sudah harus jalan. Ya terkadang hujan, panas, kita melaluinya semua hanya untuk mengejar yang namanya juga rupiah. Ya, kalaupun kita hanya mendapat kadang-kadang jarak jauh, ada yang dekat kita cuma dikasih 5.000 rupiah, ada yang 2.000 rupiah. Nah ini kalau kita mengatakan suka dukanya. Ya, dukanya banyak karena panas, apalagi musim panas sekarang berdebu, kita harus pakai masker. Kadang-kadang kita pauh yang tidak sesuai dengan ongkos bensin. Kadang-kadang udah hampir 5 kilo Cirman dikasih beri uang, kadang-kadang 15.000, kadang 10.000.
0: Pendapatan yang diperoleh pun tidak selalu besar. Untuk perjalanan dekat, penumpang terkadang hanya memberi ongkos Rp2.000 hingga Rp5.000. Sementara untuk perjalanan jauh, pendapatan sekitar Rp10.000 hingga Rp15.000 belum tentu sebanding dengan biaya bahan bakar. Namun, kondisi tersebut tidak membuat Afrizal kehilangan semangat. Ia menyebut pengemudi harus tetap aktif melihat peluang dan tidak hanya menunggu penumpang datang. Dalam sehari, Afrizal biasanya bekerja mulai 7 pagi hingga 5 sore. Dalam waktu tersebut, ia berharap dapat membawa pulang penghasilan bersih sekitar Rp75.000 hingga Rp80.000. Di balik perjuangan mencari rupiah, terdapat cerita lain yang membuat pangkalan ojek tetap hidup. Para pengemudi saling menjaga solidaritas dan memperhatikan kondisi satu sama lain. Jika ada rekan yang tidak terlihat selama beberapa hari, mereka akan saling bertanya, bukan hanya karena kehilangan teman bekerja, tetapi juga untuk memastikan apakah rekannya sakit atau mengalami kerusakan kendaraan. Kepedulian itu bahkan tidak hanya diberikan kepada sesama pengemudi. Afrizal mengatakan, para pengemudi juga kerap membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan di jalan. Ketika menemukan korban kecelakaan, warga lanjut usia, penyandang disabilitas, atau orang yang membutuhkan bantuan menyeberang jalan, para pengemudi berusaha memberikan pertolongan sesuai kemampuan.
1: Ya banyak sekali kepeduliannya, seperti namanya kita di pangkalan. Ini contoh ada orang yang misalnya tabrak lari, atau diserempet motor, atau mobil, roda 4. Ya kadang kita harus mengantarkan ke rumah sakit yang terdekat. Inilah kita sebagai manusia yang kepedulian kita. Kadang-kadang juga ada juga memang orang sudah tua, jumbo atau ibu-ibu memang sudah pikun. Ya ini bisa jadi ya, kami hantarkan walaupun kadang dia tidak ada uang ya, tapi tetap peduli bagi orang-orang yang memang membutuhkan. Atau ada orang yang menyeberang seperti disabilitas ya, ataupun yang macam-macam yang mau seberang yang nggak berani ya, otomatis kita kepedulian kita untuk memberhentikan mobil yang berlolong ataupun motor di jalan raya kami seberangkan.
0: Motor tua yang digunakan para pengemudi juga menjadi bagian dari perjuangan mereka. Meski kendaraan terkadang mengalami mogok atau kerusakan, tuntutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga membuat mereka terus bekerja. Di sisi lain, hubungan antara pengemudi dengan pelanggan menjadi kekuatan tersendiri. Kedekatan yang terbangun selama bertahun-tahun membuat pelanggan tidak sekedar melihat ojek sebagai jasa transportasi. Andi, salah seorang pelanggan ojek pangkalan, mengaku telah menggunakan jasa ojek pangkalan sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Ia merasa aman karena telah mengenal dan mempercayai pengemudi secara personal.
2: Dan kalau misalnya ditanya alasannya kenapa, kalau saya sih karena percaya aja gitu ya, percaya penuh gitu sama abang-abangnya juga, terus juga banyak orang yang jujur juga, dan orangnya juga dikenal baik gitu dengan warga sekitar. Kalau misalnya diantar, rasanya tuh kayak gimana sih mas, kayak bukan diantar sama ojek gitu, kayak diantar sama keluarga sendiri, jadi nyaman sih. Paling antar jemput anak sekolah, kadang kalau misalnya lagi keluar kota juga istri nggak bisa antar gitu kan, dan tinggal titip pesan aja ke abang ojek langganan kan buat jemput anak sekolah, jadi lebih tenang gitu loh kalau misalnya udah kenal kan, dan orangnya juga udah bisa dipercaya.
0: Menurut Andi, ojek pangkalan juga sangat membantu ketika dirinya harus bekerja keluar kota. Ia cukup menitip pesan kepada pengemudi langganan untuk menjemput anaknya dari sekolah. Bagi masyarakat seperti Andi, kedekatan emosional tersebut menjadi keunggulan yang sulit digantikan oleh transportasi berbasis aplikasi. Kepercayaan dan hubungan perlindungan sosial menjadi bagian dari layanan yang mereka dapatkan. Meski demikian, Afrizal berharap keberadaan ojek pengkolan di Waikanan ke depan dapat semakin tertata. Ia menginginkan adanya koordinasi dan pengelolaan pangkalan yang lebih baik. Menurutnya, penataan tersebut dapat membuat para pengemudi memiliki tempat yang jelas dan semakin terorganisir. Harapannya, ojek pengkolan tetap bertahan sebagai bagian dari denyut kehidupan masyarakat Waikanan. Sebab bagi para pengemudi, ojek bukan sekedar kendaraan untuk mengantar penumpang. Di balik stang motor dan perjalanan menyusuri jalan, ada perjuangan mencari nafkah, persahabatan, solidaritas, serta kepercayaan yang tumbuh bersama masyarakat. Saya Rio Tanjung, terima kasih dan sampai jumpa.

Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast,

0: bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar RRI Banten Lampung kembali menggelar acara RRI Fest tahun 2026. Dan jangan lupakan juga kita ada Bintang Radio untuk tahun 2026. Ada banyak sekali rangkaian kegiatan yang bisa Anda ikuti nih pendengar ya. Ada bazar UMKM, terus juga ada seminar UMKM, ada donor darah, terus juga bisa cek kesehatan gratis. Ada senam bersama juga, kemudian ada lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Ada pelaksanaan acaranya akan dimulai tanggal 2 sampai 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa follow Instagram kami di @RRI Bandar Lampung.

0: Bangun gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
4: Mister Capreng nih.
3: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
5: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
3: Wah, apa aja tuh?
5: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
3: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
5: Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
6: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnictured. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

Dari Nabila Takia bareng sama Rizwan Fadilah ya. Tak satu cerita pendengar, masih mudah-mudahan ada semua di 100% Indonesia hari ini. Nah, untuk anda semua nih yang mau lagi untuk request lagu favorit anda, boleh banget ya. Request lewat WhatsApp di 0811-720-7909. Atau anda juga bisa untuk requestnya lewat telepon ya di 269-7220. Dan siang hari ini pendengar, ada punya informasi juga untuk anda semua gitu kan ya. Dan seperti biasa informasinya diambil dari rri.co.id. Nah, kalau misalnya anda semua nih pengen dapat informasi yang paling baru, paling update gitu kan ya, dan yang pastinya terpercaya, anda harus ceknya dari rri.co.id. Dan semua itu bisa anda akses dari Sabang sampai dengan Merauke, dari Miangas ke Pulau Rote, semuanya itu ada informasinya ya. Nah, sekarang ada punya info dulu dari Polsek Abung Selatan yang patroli perbaikan jalin SUM, antisipasi pemerasan yang ada di sekitar jalan tersebut gitu kan ya. Memang yang namanya Pak Oga, terus juga pemerasan liar, pungutan liar dan segala macamnya dan kawan-kawannya itu ya, harus diberantas dan juga harus dibersihkan karena itu benar-benar mengganggu yang namanya kenyamanan warga. Jadi Polsek Abung Selatan, Polres Lampung Utara ini mengintensifkan patroli dan pembinaan di lokasi perbaikan jalan lintas Sumatera di Jalin Sum Desa Blambangan, Kecamatan Blambangan Pagar pada tanggal 21 Agustus yang lalu. Langkah preventif ini di untuk mencegah tindak pidana pemerasan serta gangguan Kamtipmas di area proyek perbaikan jalan. Patroli dan binlu dilaksanakan oleh personil Babin Kamtipmas Polsek Abung Selatan Aibda Eko Ardiansyah bersama Brigpol Yohanes Effendi sejak pukul 10.25. Petugas juga menyambangi pengurus perbaikan jalan dan pemuda setempat untuk bisa memberikan himbauan ketertiban selama diterapkannya sistem buka tutup arus lalu lintas. Kemudian Kapolres Lampung Utara AKBP Raswidiyati Anggraini melalui Kasih Humas menjelaskan bahwa kehadiran personil di lapangan ini bertujuan untuk memastikan aktivitas perbaikan jalan itu berjalan dengan aman. Kepolisian juga mengantisipasi agar momentum perbaikan jalan tidak dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk melakukan aksi pungutan liar maupun pemerasan terhadap para pengguna jalan. Dan diterangkan juga bahwa pekerjaan jalan di lokasi tersebut tengah memasuki tahap perakitan besi cor yang dilanjutkan dengan pengecoran. Sistem buka tutup kendaraan diberlakukan secara bergantian agar proses pengerjaan konstruksi berjalan optimal tanpa mengabaikan kelancaran arus kendaraan. Nah, dari hasil kegiatan lapangan, warga dan juga pihak pengurus perbaikan jalan menyatakan siap mematuhi arahan kepolisian. Hingga kegiatan selesai juga, situasi lalu lintas di lokasi perbaikan Jalin Sum Desa Blambangan terpantau lancar, aman dan juga kondusif.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
5: Mister Capreng nih.
4: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
6: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
4: Wah, apa aja tuh?
6: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
4: Oh, benar juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
6: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
7: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
0: Oh, begitu.
1: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Duh, mama kamu udah pulang.
3: Ini jalan dari dulu rusak terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
4: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak. Jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
5: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
7: Halo RRI, listrik di daerah.
8: Ih, pengen jerit rasanya loh.
9: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

0: yang berinisial DH pada Senin 10 Agustus 2026. Dan kejadian ini bermula pada saat sepeda motor Yamaha Vega milik korban ini dipinjam oleh pelaku yang merupakan keponakannya sendiri pada sore hari. Nah, kemudian Kapolsek Gunung Sugi Ibtu Wahyu menjelaskan bahwa setelah digunakan, pelaku sempat mengembalikan kendaraan tersebut dan pelaku kemudian meletakkan kunci kontak di atas rak penyimpanan dalam rumah sebelum pergi meninggalkan lokasi. Tapi pada malam harinya, ibu korban terkejut gara-gara ini mendapati sepeda motor yang terparkir di teras rumah itu hilang. Nah, korban yang mengalami kerugian ini melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Gunung Sugi. Kemudian tim TKP 308 Polsek Gunung Sugi segera melakukan penyelidikan dan setelah menerima laporan resmi, petugas akhirnya berhasil mengidentifikasi keterlibatan pelaku dan melakukan penangkapan pada Kamis 13 Agustus 2026. Polisi menyita barang bukti berupa satu unit sepeda motor milik korban beserta dokumen BPKB dan juga STNK. Dan pelaku juga berserta dengan barang buktinya langsung dibawa ke Mapolsek Gunung Sugi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
1: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
2: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
1: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
2: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
1: Ya tapi ganggu orang mas. Gak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
2: Ah, udah pergi kamu sana.
3: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
4: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi? Waktu 24 jam rasanya kurang.
5: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
4: AI? Kecerdasan buatan itu. Ya Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
5: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis. Atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
4: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
6: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi. Efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
7: Saatnya UMKM naik kelas.
8: Saudara pendengar, Anda bisa

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Nggak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk hari ini di edisi Minggu 23 Agustus 2026. Anda jangan kemana-mana karena saat lagi akan ada Ardi Husen yang menemani Anda di Depart 3 sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Selamat menikmati akhir pekan Anda pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok

0: Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak deh yang video call ini, Dek?
2: Mana?
1: Ini nih. Nih.
2: Enggak tuh, kayaknya enggak tahu aku.
1: Oh, apa kita angkat aja ya?
2: Penasaran, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
1: Emang kenapa?
2: Penasaran, Kakak, Dek. Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri aman sih.
2: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Sayyidatil Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah Wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah Innaka la tukhliful mi'ad Ya Arhamar Rahimin Ya Allah Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

10.91 kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat sore pendengar. Ardi Sian menemani Anda di Lampung sore ini ya. Berbagai macam musik dan informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari Minggu 23 Agustus 2026.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2000.

0: 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5. Oh
1: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak deh yang video call ini, Dek?
4: Mana?
3: Ini nih, nih. Enggak tuh, kayaknya nggak tahu aku.
4: Oh, apa kita angkat aja ya?
3: Jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
4: Emang kenapa?
3: Penasaran, Kakak, Dek.
4: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
3: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
4: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telpon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
3: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
4: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
3: Iya, Dek, Kakak matiin.
5: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar Ardi Husein masih menemani Anda di Lampung sore ini. Berbagai macam musik dan informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Salah satunya, pendengar, ini datang dari Polsek Abung Selatan, Polres Lampung Utara. Mengintensifkan patroli dan pembinaan di lokasi perbaikan jalan lintas Sumatera, Desa Blambangan, Kecamatan Blambangan Pagar pada hari Jumat 21 Agustus 2026. Langkah preventif ini digelar untuk mencegah tindak pidana pemerasan serta gangguan kamtipmas di area proyek perbaikan jalan. Patroli dan binlu dilaksanakan oleh personil Babin Kamtipmas Polsek Abung Selatan, Aibda Eko Ardiansyah bersama Brigpol Yohanes Effendi sejak pukul 10.25 waktu Indonesia Barat. Petugas menyambangi pengurus perbaikan jalan dan pemuda setempat guna memberikan imbauan ketertiban selama diterapkannya sistem buka tutup arus lalu lintas. Kapolres Lampung Utara AKBP Raswi Diati Anggraini melalui Kasih Humas Ibtu Herawati menjelaskan bahwa kehadiran personil di lapangan bertujuan memastikan aktivitas perbaikan jalan berjalan aman.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang, dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
5: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
4: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
2: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
1: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
2: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
1: Oh gitu ya, Jeng.
2: Oke deh kalau gitu.
3: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

90,9 Rosa Talk adalah informasi dan inspirasi. Pendengar Ardi Husein masih menemani Anda di Lampung sore ini ya. Tekap 308 presisi Polres Gunung Sugih, Polsek Gunung Sugih, Polres Lampung Tengah berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor di Kampung Goras Jaya, Kecamatan Bekri. Petugas mengamankan pemuda berinisial VA, 23 tahun yang terbukti mencuri kendaraan milik pamannya sendiri. Peristiwa pencurian terjadi di rumah korban berinisial DH, 30 tahun, pada Senin 10 Agustus 2026. Kejadian bermula saat sepeda motor Yamaha milik korban dipinjam oleh pelaku yang merupakan keponakannya sendiri pada sore hari. Kapolsek Gunung Sugih Ibtu Wahyu menjelaskan bahwa usai digunakan, pelaku sempat mengembalikan kendaraan tersebut. Pelaku kemudian meletakkan kunci kontak di atas rak penyimpanan dalam rumah sebelum pergi meninggalkan lokasi. Namun pada malam harinya, ibu korban terkejut mendapati sepeda motor yang terparkir di teras rumah telah hilang. Korban yang mengalami kerugian material senilai 5 juta rupiah langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Gunung Sugih. Tim TKP 308 Presisi Polsek Gunung Sugih segera melakukan penyelidikan usai menerima laporan resmi. Petugas akhirnya berhasil mengidentifikasi keterlibatan pelaku dan melakukan penangkapan pada Kamis 13 Agustus 2026.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosi

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Rahman, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masuk iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardi Husein masih menemani Anda di Lampung sore ini. Berbagai macam musik dan informasi masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Kali ini, wisatawan pengguna mobil listrik kini memiliki semakin banyak pilihan untuk mengisi daya selama menjelajahi Provinsi Lampung. Karena PLN UID Lampung mencatat sebanyak 90 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum telah tersedia di 58 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah. Fasilitas tersebut berada di sejumlah titik strategis, mulai dari ruas jalan tol, kawasan perkotaan hingga lokasi wisata. Kehadiran jaringan SPKLU ini menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong masyarakat semakin percaya diri melakukan perjalanan jauh menggunakan kendaraan listrik. General Manager PLN UID Lampung, Nur Suratmoko, mengatakan penguatan infrastruktur menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem kendaraan listrik sekaligus mendukung mobilitas masyarakat. Dan pernyataan tersebut menjadi pembuktian langsung melalui touring kemerdekaan komunitas mobil elektrik Indonesia yang menempuh rute Jakarta-Lampung. Jakarta-Lampung-Jakarta ya, pada 14 hingga 17 Agustus 2026.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
3: Iya, papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian. Katakan tidak pada korupsi.

0: 90,9.
1: Kita nih berangkatnya. Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
2: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Ya sini, pinjam dulu tiketnya nah.
1: Buat apa?
2: Ayo ya, selalu story gitu mu.
1: Jangan dong.
2: Udah sih gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
2: Oh gitu ya. Kalau begitu,
3: ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
0: 90,9% kanal informasi dan inspirasi pendengar Ardi Sen masih menemani Anda di Lampung sore ini. Berbagai macam musik dan informasi masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Namun, beduk azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum beduk azan maghrib berkumandang, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda tembang-tembang islami. Dan untuk Anda yang sekarang sedang mendengarkan, langsung saja kami hadirkan, inilah dia, untuk Anda semua, tembang-tembang islami ke ruang dengar Anda.

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Ardi Hussein masih menemani Anda di Lampung sore ini. Dan kali ini Ardi akan menginformasikan bahwa azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18:03 waktu Indonesia Barat. Sebelum azan maghrib berkumandang, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pembacaan ayat suci Al-Quran yang hari ini akan dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah, membacakan surat Al-Furqan ayat 45 sampai dengan ayat 50. Selamat mendengarkan.

Sholatil Qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah Wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah Innaka la tukhliful mi'ad Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Yang. Kamu ngantuk ya?
4: Enggak.
3: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
4: Enggak, udah biar aku aja lah.
3: Yang!
4: Eh, apa? Apa?
3: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
4: Masa sih?
3: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
4: Ini loh, Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak Ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak Ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
5: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih ya sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk, kita kurangi.

0: bagi masa depan kita.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sekarang waktunya Ardi Husen pamit undur diri dari pendengaran Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Kalau secara informal ada ya, secara informal memang sebagai negara tetangga kan yang melalui Pak Menlu ada komunikasi, tadi juga Pak Menlu cerita juga ke kami.
3: Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berkomunikasi dengan negara tetangga terkait dengan kabut asap di Kalimantan. Jerman mendorong Amerika Serikat berperan aktif dalam diplomasi damai di Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Urusan Logistik atau Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang didistribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
4: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93.000 ton.
1: Sehingga total kebutuhan NTT mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti yang kami jelaskan tadi adalah 26.336 ton, dan MUFNAS yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
4: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
5: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola Pos Pendamping Logistik Nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari Pos Pendukung Logistik Nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton, dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
4: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
6: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Adi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
2: Kalau secara informal ada ya. Secara informal memang sebagai negara tetangga kan ini melalui Pak Menlu ada komunikasi. Jadi juga Pak Menlu cerita juga kami.
6: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
7: Semua dimaksimalkan, benar beliau nanya kekurangan-kekurangannya apa aja, seperti untuk bombardir, ya, apa water bomb gitu ya. Ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya, peralatan lainnya untuk pompa. Beliau nugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa, bor, sumur bor TNI itu sumur bor.
6: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
8: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
9: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Huta Gaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
8: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut yang mana itu di Jalan Giobos 14. Berdasarkan penyelidikan penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah abang ipar yang ini abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan dan dalangnya Icung.
9: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
10: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungannya masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar, karena setelah padam ternyata di sebelah itu tetap muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada kemungkinan disengaja.
9: Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Palalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
11: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Palalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
12: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Sia dan juga diperkuat oleh tim satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
11: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Palalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Palalawan AKP Yul Hairi mengatakan, sebanyak 13 personil di Dokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
13: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Aur Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam Aur Kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Dokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
11: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Palalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Palalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
14: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau dengan terbesar terdapat di Kabupaten Palalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
15: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada, kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga tolong semua personil itu diberikan masker. Jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
14: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110 ribu dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10 ribu masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18 ribu masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
16: Hari kemarin kita punya 120 ribu masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10 ribu kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18 ribu, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10 ribu itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makanan tambahan PMT. Ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
14: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutlah untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
17: Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman.
18: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
17: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
19: Sebenarnya tidak ada impor lagi, Pak.
17: Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor, Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
18: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Musli mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
20: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
18: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
3: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
21: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasman Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap, serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
0: Jadi bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini terkait

0: Jadi ini bagian penting yang ingin kita respon melalui sekolah sebagai agen perubahan. Jadi dengan adanya program ini, harapannya nanti di sekolah ada perubahan-perubahan terkait tadi bagaimana anak-anak mendapatkan gizi yang terbaik ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan.
1: Sementara itu, Center Director CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada IGTA sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktek baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
2: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah ya, karena motornya ada di sekolah dan dipelopori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi tapi juga implementasi, seperti ada membuat kebun ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
1: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasmen bersama dengan CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
4: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
5: Ready for everything. We must be...
4: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut.
5: In 90 minutes for those 3 points.
4: Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Yuri Tillemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen. Sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion masuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal 2 pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton Fabian Hurzeler optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
6: Yeah, overall good.
4: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segalanya ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang. Semuanya berjalan lancar dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa karena ini ada kesempatan yang sangat bagus. Ada 2 pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami. Jadi kami sangat menantikannya. Pertandingan ini juga mempertemukan 2 tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di posisi ke-8 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hasil tersebut mengantarkan The Seagulls lolos ke UEFA Conference League dan menjalani debut mereka di kompetisi itu dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Tromsø, Norwegia. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Saudara pendengar, Anda bisa mendengarkan

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Era buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
2: Mana?
1: Ini nih.
2: Nih.
1: Enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
2: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
2: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Teeny weeny.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga agar bumi tetap

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
1: buat apa?
0: Ayo, biasa lah, mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Saudara pendengar, Anda bisa

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: Aula Kampus Riuh oleh suara mahasiswa-mahasiswa baru yang bahagia.
1: Oke, kita lanjut perkenalan lagi ya. Coba yang pakai jaket biru itu, perkenalkan diri kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Nama saya Rafi Ahmad. Saya dari Pelosok di Aceh.
3: Rambutnya masih bawa ke kota tuh.
4: Hah, gak apa-apa, ay. Lucu kayak gitu.
1: Udah, jangan diketawain. Memang setiap tahun pasti ada mahasiswa baru yang bicara dengan logat Aceh yang kental. Gak apa-apa, biarkan dia berkembang sendiri. Yang penting asik dan gak ganggu orang lain.
0: Bagi Rafi, tertawaan dan olok-olokan itu menggores di mentalnya, menghancurkan kepercayaan dirinya dalam pergaulan.
5: Eh, itu si Rafi tok-tok datang. Dia sekarang gak banyak ngomong lagi sejak dia diketawain pas ospek mahasiswa baru dulu.
6: Bangki kalian emang ya. Kena mental anak orang kalian buat. Panggil dia sama kita, biar gabung sama kita. Minta maaf kita.
5: Rafi, gabung sini.
0: Tapi Rafi tidak menggubris. Ia jadi tidak makan di kantin dan pergi dengan perasaan terhina, dipermalukan. Rafi, oh Rafi. Ia merasa makin kecil dirinya saat cintanya ditolak Sarah gara-gara logatnya.
2: Sarah, aku suka Ki. Mau gak jadi pacar aku? Biar kayak orang-orang udah punya pacar. Biar gak dibilang jodoh kita.
4: Nggak mau aku pacaran sama kamu, Fi.
2: Kenapa?
4: Malu aku jalan sama kamu. Bicaranya Toto Aceh. Mending aku jomblo.
2: Tapi kan Ki dulu bilang aku lucu lah.
4: Enggak. Pokoknya aku nggak mau pacaran sama kamu. Haram tahu pacaran.
0: Saat presentasi tugas kuliah, Rafi pun dipermalukan. Rafi kelimpungan. Terpaksa jadi juru bicara karena Sarah yang harusnya jadi juru bicara tidak hadir alasan sakit.
2: Tara, di mana Ki? Kita kan sudah sepakat. Aku bikin materi Ki yang presentasi jadi jubirnya. Ini enggak ada Ki, kemana?
7: Aduh Fi, mohon maaf ya. Aku masih di rumah. Aku betul sakit. Sakit perut aku. Salah makan tadi kayaknya.
0: Baru saja Rafi membuka presentasi, sudah mengundang riuh tawa di kelas.
2: Assalamualaikum kawan-kawan. Perkenalkan kami kelompok 2. Saya Rafi Ahmad bersama Sarah Riani. Tapi dia sakit, tidak bisa datang. Saya akan mempresentasikan materi tentang komunikasi personal.
5: Eh, jangan ribut. Mang Mandu lagi presentasi tuh.
6: Bukan Bang Mandu, hai. Tapi apakah ya calon gubernur Aceh dulu yang gak jadi gubernur?
8: Tolong ya, jangan ditertawakan temanmu ini. Gara-gara dia punya logat khas Aceh. Saya sebenarnya sebagai orang Jawa, senang loh dengar logat dia. Di belakang logat Rafi ini, secara gak langsung memberitahu identitas Rafi dan budaya Rafi. Bahwa dia itu orang Aceh asli. Gak ada yang salah sama logatnya. Yang salah itu kalian yang menertawakan. Lucu alasannya, tapi menyakitkan maknanya. Ada makna merendahkan Rafi karena logatnya. Apalagi tadi ada celutukan membandingkan tokoh-tokoh dengan nada mengejek. Kalian sebenarnya ini menertawakan logat Aceh, menertawakan identitas dan budaya kalian sendiri. Gak menghargai keacehan kalian. Apa kalian malu jadi orang Aceh?
9: Betul lo kata Bu Mira. Aku juga punya logat bata lo. Kalau kalian terketawain, ya aku terhina juga. Karena logat itu kan bagian dari budaya, bukan bahan olok-olok. Tapi alhamdulillah ya, aku gak pernah ngalami kayak Rafi inilah. Cuma aku perlu kasih tahu kalian di sini ya. Bu Mira nih kan ngomong bahasa Indonesia pakai logat Jawa. Aku ngomong bahasa Indonesia pakai logat bata. Terus kayak mana perasaan kami kalau kalian olok-olok, kalian ketawai kayak kawan kita ini si Rafi, gara-gara logatnya kayak gitu. Kalian pasti alasannya cuma bilang lucu. Di situ tuh bukan sekedar lucu, tapi netawain dan rendahin. Seakan-akan kampungan dan rendahan kali logat kalian yang tinggi, yang ke kota-kotaan itu. Kalian ingat ya, kita ini punya lidah budaya. Banyak warna logat beda-beda. Dan itu kekayaan yang indah. Seru, keren bro. Hidup Indonesia.
2: Makasih Bu Mira ya. Makasih Francisca, sangat berarti buat saya. Terima kasih kali.
8: Teruslah bicara apa adanya dengan logatmu ya Raffi.
2: Ya Bu.
8: Seperti ciri khasmu, itu identitasmu, budayamu. Dunia butuh identitas agar kita bisa saling kenal dan menghargai. Buat semua, dengar ini. Kita bicara itu yang penting diperhatikan. Apa yang sedang dibicarakan, yang sedang disampaikan itu jelas dan bisa dimengerti orang lain, meski dengan logat bermacam-macam. Oke, kita lanjutkan Raffi buat paparan materinya.
0: Sejak itu, Raffi kembali pulih percaya dirinya. Bahkan, ia ikut lomba pidato dengan tema bahasa dan identitas. Ada kata-kata yang mengukau dewan juri saat ia berpidato.
10: Saya ikut lomba pidato ini bukan soal menang atau kalah. Tapi saya ikut lomba pidato karena mau menyampaikan kritik untuk anak muda Aceh. Khususnya untuk masyarakat Aceh. Di Bandar Aceh ini pun ada depu. Di kota provinsi Aceh ini, kita begitu mudahnya terbiasa menertawakan teman-teman saat berlogat Aceh. Saat dia bicara bahasa Indonesia, banyak teman-teman dari kita yang dari pelosok datang ke saya mengadu takut bicara bahasa Indonesia. Karena apa? Karena ditertawakan logat Acehnya kental lali, tok-tok. Saya juga merasakan hal sama, takut bicara awalnya. Setiap kali kami membuka mulut, orang semua tertawa. Bukan mendengar apa yang sedang kami sampaikan. Seperti pas pembukaan tadi, saya ada dengar tadi, ada yang ketawa-ketawa ditahan-tahan. Betul kan? Tapi saya ada pelajaran. Hari ini saya paham. Logat bukan aib, tapi alamat. Karena di balik setiap lidah ada alamat tempat seseorang tumbuh. Logat bukan aib, tapi justru lidah yang tajam dan merendahkan orang lain. Itulah aib sebenarnya.
0: Raffi jadi juara satu. Ia pun jadi populer dan disukai teman-teman, termasuk Sarah.
11: Raffi.
2: Iya, Sarah.
11: Aku bangga sama kamu yang sekarang, Vi. Kamu yang sekarang keren dan lebih percaya diri. Logatmu bisa kamu ubah jadi pesonamu. Tawaran pacaran dulu masih berlaku kan, Vi? Aku terima jadi pacarmu, Vi.
2: Sorry, Ita. Pacaran kan haram. Bye.
0: Terima kasih telah mendengarkan mini drama produksi Radio Republik Indonesia dengan judul Alamat di Belakang Lidah. Sampai jumpa.

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, Obi Rano kembali menemani Anda di Lampung Malam untuk edisi hari Minggu 23 Agustus 2026. Dari mereka Dawin, Life of the Party. Waduh. Semoga malam hari ini luar biasa sekali untuk Anda para pendengar di luar sana ya, yang mungkin sudah pada di rumah gitu, sudah pada istirahat, mungkin habis beraktivitas sama keluarga, orang tersayang karena menghabiskan waktu di akhir pekan gitu kan, dan mungkin sekarang lagi pada istirahat ya, karena besok udah harus beraktivitas lagi di minggu terakhir ya, di minggu terakhir bulan Agustus 2026. Which is hari ini juga udah minggu terakhir, udah masuk minggu terakhir ya. Nah, ini juga banyak banget info-info yang udah dirangkum untuk Anda mendengar di malam hari ini ya. Gak usah yang terlalu berat-berat banget lah, udah malam gitu kan. Mau bahas yang ribet-ribet, mau yang berat-berat, kayaknya aduh udahlah, nanti-nanti aja. Ada tempatnya ya, kalau misalnya mau info-info yang berat itu ada tempatnya gitu kan. Jadi kalau misalnya malam tuh ya, karena suasananya lagi santai gitu kan, lagi relax, jadi ya infonya yang ringan-ringan aja. Oke, makanya nanti, makanya dengerin terus Obi sampai jam 23. Sampai pukul 23 waktu Indonesia bagian barat. Tapi dibagi dua segmen. Jadi yang segmen info nanti sampai jam 9, abis itu nanti ada ruang rindu, oke? Okay? Yaudah kalau gitu terus bersama kami pendengar hanya di 90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: bantuin Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Oh, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti. Merek
1: udah mobil, lagi, kan? Leh.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita. Karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua anak bangsa.

0: jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Teh Hijau dari miliknya Tulus Pendengar untuk Anda di malam hari ini. Informasi pendengar aku akan Naubi hadirkan ke pendengaran Anda. Ini diantaranya mungkin ini adalah salah satu negara yang ramai sekali untuk dikunjungi, khususnya untuk para wisatawan. Orang Indonesia juga suka banget datang ke negara ini. Ini negara Singapura ya, ini dinobatkan sebagai negara paling bising di dunia. Saya kira India loh ya. Jadi dengan kepadatan 8.000 penduduk dan 23.000 wisatawan per kilometer, ya, Singapura ini dinobatkan sebagai negara paling bising di dunia dalam pemeringkatan global terbaru yang disusun oleh agensi perjalanan terkemuka, yaitu Go to Africa. Jadi judul risetnya itu adalah Noise Free Nation, itu mengevaluasi 7 indikator utama gitu kan. Jadi dia itu meliputi kepadatan penduduk, jumlah wisatawan, luas wilayah pedesaan, kawasan lindung, jumlah kendaraan bermotor, keberadaan bandara, sampai jaringan kereta api gitu. Dan indikator ini diukur untuk menentukan negara mana sih yang menawarkan ketenangan terbaik dari hiruk pikuk kehidupan modern gitu. Dan Singapura ini merupakan negara, kota ini mencatat memiliki sangat sedikit wilayah pedesaan, di mana area hijaunya itu hanya mencakup 30% ya dari total wilayahnya. Dan hal ini yang akhirnya membuat para pelancong atau turis atau maupun warga lokal kesulitan gitu untuk menemukan tempat yang benar-benar tenang. Nah, selain itu Singapura juga memiliki infrastruktur transportasi yang sangat masif dengan tingkat kepadatan kendaraan bermotor, jaringan kereta api, dan penerbangan termasuk yang tertinggi di dunia gitu ya. Dan sektor pariwisata juga tetap menjadi pilar utama perekonomian Singapura. Ya, betul sekali. Negara ini menyambut 16,9 juta kunjungan wisatawan internasional sepanjang tahun 2025, naik sekitar 2,3% dari tahun 2024, yang menyumbang rekor pendapatan pariwisata itu sekitar 32,8 miliar dolar Singapura atau sekitar 457 triliun rupiah. Wah. Dalam laporan yang sama, Maladewa ini menempati posisi kedua sebagai negara paling bising di dunia, disusul oleh Barbados di urutan ketiga. Dan di sisi lain, negara kerajaan di kawasan Himalaya, Bhutan, itu dinobatkan sebagai negara paling tenang dan minim polusi suara di dunia. Jadi kalau misalnya mau ke negara-negara yang tenang, suaranya sedikit gitu ya, ini coba deh ya ke kawasan Himalaya. Ya gimana gak tenang ya, di sana kan memang hamparan luas gitu kan, cuman kayak apa namanya, gurun-gurun ya, padang-padang gitu ya. Jadi wajar ya kalau misalnya dia dinobatkan sebagai negara paling tenang dan minim polusi suara di dunia. Oke, ya udah kalau gitu pendengar, nanti Obi akan kembali lagi dengan informasi lain untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Jangan kemana-mana, terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Makanya dong.
1: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
2: Mister Capreng nih.
1: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
3: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
1: Wah, apa aja tuh?
3: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
1: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
3: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
4: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
1: Tapi, kayaknya kamu...

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scuola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Ini jalan dari dulu rusak terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
3: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
2: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa dua, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
4: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini. Sekarang kita ada di segmen kedua, yaitu segmen Ruang Rindu pendengar untuk malam hari ini. Dan untuk Anda yang ingin request lagu Indonesia ataupun mancanegara, boleh banget langsung aja telepon di 0721-269720 atau via WhatsApp di 0811-720-7909. Seperti biasa pendengar, di malam hari ini sudah ada beberapa yang masuk via WhatsApp. Dan untuk Anda yang mau telepon juga boleh ya di 269720. Sekali lagi kita ketemuan dulu, ada dari 0814-6099. Selamat malam Kobi, selamat malam. Mau dengerin lagunya Raisa yang barengan sama Diva Barus, judulnya My Kind of Crazy. Oke, boleh ya. Terus ada dari 0823-7130. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau dengerin lagunya Little Mix dong, yang barengan sama Jason Derulo, judulnya Secret Love Song. Bih, gaul. Malam kak, selamat malam. Mau dengerin lagunya ini dong, Armada katanya, yang judulnya Demi Tuhan Aku Ikhlas. Dalam juga nih ya. Habis itu selamat malam Bang Obi, selamat malam ya. Mau dengerin lagunya Hi-Fi, judulnya Mata ke Hati Bang. Siap ya. Terus apalagi nih ya. Halo Ruang Rindu, halo. Mau dengerin lagunya The Cranberries, judulnya Linger. Oke, boleh. Satu lagi dari 0813-7905. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Luar biasa nih ya. Mau dengerin lagunya Noah Bang, apa aja deh ya, yang penting lagunya Noah. Siap. Ih, seru ya. Ya dah. Kalau gitu sudah ada 1 2 3 4 5 6. Sudah 6 yang request via WhatsApp. Jadi kalau misalnya mau telepon juga boleh ya, Obi buka telepon seluas-luasnya, telepon di 269720. Obi tunggu sampai jam 11 malam nanti. Jangan kemana-mana, terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua anak.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu kasihan situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: bro. Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu?

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua anak bangsa.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu. Mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Gak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: mana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough-Dale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleyer, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.

0: enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
0: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
0: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
0: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

satu, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI di Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Di udara melalui FM 90,9. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Senin 24 Agustus 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi Senin 24 Agustus 2026 yang akan mengangkat tema tentang kemerdekaan setelah hijrah Rasul, dengan narasumber yang akan memaparkan materi kita dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda adalah Ustadz Mukhlis Solihin SAG dari Dewan Dakwah Lampung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustadz di hari ini? Sehat ya Ustadz ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Agak serak dikit aja.
0: Oh, agak serak nih suaranya ya. Baik, ya. Ya, semoga nanti diberi kelancaran ya tausiahnya dan menjawab pertanyaannya. Amin.
1: Amin, amin.
0: Oke, baik. Pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, yaitu kemerdekaan setelah hijrah Rasul, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721-269-720 atau Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang juga di 0811-720-7909. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Mukhlis Solihin SAG. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan saudara-saudara sebangsa setanah air di mana saja berada, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi ini dipertemukan di udara. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat lahir dan batin. Wabil khusus saudara-saudaraku yang beriman, kaum muslimin, telah Allah berikan anugerah selesai menunaikan salat subuh, ya, terutama bagi kaum pria, ya, tentu dilakukan berjamaah di masjid. Kata Nabi, barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia salat semalam penuh. Dan begitu juga nikmat Allah yang lain yang mudah-mudahan semakin membuat kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Kaum muslimin, kita masih berada di bulan Agustus, bulan yang bangsa Indonesia merayakan kemerdekaannya. Kemerdekaan yang dimaksud adalah bangsa kita bebas dari penjajahan, ya, memproklamirkan diri tidak di bawah kekuasaan orang lain atau negeri lain, dan kemerdekaan itu diakui, maka ini merupakan anugerah besar. Ya, intinya adalah kebebasan. Kita bebas menentukan nasib kita, bebas untuk berikhtiar bagi masa depan yang baik untuk bangsa kita, dan ini juga mengingatkan kepada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah mengalami suatu peristiwa di mana beliau pernah meninggalkan Mekah bersama para sahabat yang beriman ketika itu, hijrah ke kota Yasrib yang akhirnya diberi nama dengan Madinah. Dan hijrah itu banyak dikomentari di dalam Al-Qur'an. Karena itu merupakan peristiwa penting. Pentingnya hijrah itu mempunyai hakikat yang sama dengan kemerdekaan negeri kita dan negeri-negeri lainnya. Bahwa kaum muslimin dengan hijrah itu telah bebas menentukan nasib mereka, bebas untuk memilih jalan hidup mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa tekanan dan halangan dari orang-orang kafir. Maka sebagai bangsa yang merdeka, perlu juga kita mengacu kepada bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah telah memberikan kemerdekaan dan kebebasan. Yang dilakukan oleh Rasul setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, dalam kondisi beliau bebas untuk menentukan nasib mereka, menentukan masa depan mereka, bebas untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka. Pertama dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di negeri Madinah adalah mempersatukan kaum muslimin. Yang nanti akan kita lihat persatuan umat ini begitu kentalnya sehingga dia merupakan kekuatan yang tidak tergoyahkan. Padahal, kaum muslimin pindah dari Mekah ke Madinah dari segi duniawiyah, ya, tidak serta-merta semua menjadi baik langsung, ya. Itu ada segi-segi yang harus diatasi dengan serius karena mereka meninggalkan rumah, meninggalkan usaha, meninggalkan seluruh aktivitas yang pada awalnya telah ditekuni oleh mereka sekian lama. Ya, tetapi di negeri yang baru memulai dari awal, tapi itu di bawah pilihan sendiri, di bawah kemerdekaan, maka pada akhirnya mereka dapat mewujudkan persatuan dan persaudaraan yang menjadi sumber kekuatan utama kaum muslimin ketika itu. Serangan-serangan orang dari luar Madinah, ya, terutama dari Mekah. Kita kenal ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan lain-lain. Umat Islam tidak terkalahkan dan tidak bisa digoyahkan dalam pengertian tidak bisa dihilangkan eksistensinya. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengadakan lobi-lobi dengan orang-orang yang ada di sekitar Madinah. Kerjasama yang baik, termasuk juga dengan penduduk Madinah. Kehadiran Rasul menumbuhkan kerjasama bukan saja dengan sesama Muslim atau antar sama Muslim, tapi juga antara Muslim dengan di luar Islam, sehingga kita juga kenal ada istilah Piagam Madinah. Kesepakatan penduduk Madinah yang melibatkan juga orang-orang Yahudi. Di situ kita kenal ada Bani Quraidho, Bani Kunayqa, Bani Nadir, juga orang-orang lain dari kalangan orang-orang Arab yang belum beriman. Semua bersepakat untuk menjadikan Madinah tempat hidup bersama dan mereka tolong-menolong ketika menghadapi persoalan bersama. Ya, walaupun itu nanti dalam sejarah kita melihat orang-orang Yahudi mengkhianatinya. Jadi yang kedua adalah kerjasama dengan orang-orang lain. Ya, yang dilakukan Rasul pertama adalah membangun persaudaraan di antara kaum muslimin yang belum punya rumah, tinggal di rumah-rumah orang Madinah. Ya, sebagian yang tidak mendapatkan tempat tinggal di masjid yang dibangun bersama. Dan semua persoalan mereka diatasi bersama. Kebersamaan akan meringankan beban. Kemudian yang kedua, mengadakan kerjasama dengan orang-orang lain dan membangun sistem yang baru sehingga Madinah sudah merupakan komunitas yang mempunyai corak sendiri. Semua itu dilakukan dengan mujahadah, dengan sungguh-sungguh. Dan terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menyampaikan dakwah kepada kaum muslimin ataupun orang-orang di luar Islam, ya, yaitu agar mereka menerima syariat Allah ini dan dakwah itu alhamdulillah berhasil. Ya, semakin hari semakin kuat, semakin hari jumlah kaum muslimin semakin bertambah. Bahkan pada saatnya Allah memberikan kemenangan dengan terbukanya kembali pintu Mekah. Kita bisa membaca sejarah. Ya, kita bisa membaca sejarah. Maka artinya kaum muslimin dalam mensyukuri kebebasan, kemerdekaan yang Allah berikan. Bebas dari tekanan dan halangan orang lain untuk menentukan nasib. Kewajiban mereka adalah bersungguh-sungguh untuk mengisi kemerdekaan, kebebasan itu dengan kebaikan. Bersungguh-sungguh, kata-kata bersungguh-sungguh itu untuk segala hal yang baik. Kalau dia sebagai pemuda, mereka rajin menuntut ilmu. Rasul juga memfasilitasi bagaimana orang-orang yang ingin memahami syariat Allah. Mereka menghafalkan Al-Quran. Mereka mendengarkan arahan Rasulullah SAW. Lahirlah para ulama di kalangan sahabat. Seperti Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan lain-lain. Dan semua para sahabat, ya, menjadi sumber tempat bertanya orang-orang sesudahnya. Setelah Rasulullah SAW wafat, ya, syariat Islam tidak hilang. Masih ada pada para sahabat yang bisa menyebarkan ilmu pengetahuan itu. Dan bukan saja ilmu agama, bukan saja syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dalam banyak hal umat Islam juga berkembang. Tercatat dalam sejarah dunia, umat Islam mempelopori, ya, kebangkitan dunia dalam ilmu pengetahuan. ya kita kenal ada Ibnu Sina dan lain-lain, yang semuanya itu tentu berkat ketekunan dan kesungguhan. Maka kita bangsa Indonesia yang Allah berikan kebebasan, kemerdekaan, sebagai tanda syukur kepada Allah, maka wajib mengisi kemerdekaan itu dengan bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan. Bersungguh-sungguh untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Dan bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat mensyukuri kemerdekaan. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Boleh kita katakan mereka telah berjuang mengisi waktu, mengisi kebebasan itu dengan taat kepada Allah dan bersungguh-sungguh dalam berbagai kebaikan. Ini barangkali yang tersimpul dalam perintah Allah, wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, bersungguh-sungguhlah kalian di jalan Allah dengan hartamu dan dengan dirimu. Mudah-mudahan kita di Indonesia ini juga termasuk bangsa yang mensyukuri kemerdekaan dengan bersungguh-sungguh melahirkan generasi yang lebih baik dan memanfaatkan kesempatan serta seluruh peluang untuk melakukan amal soleh dengan perjuangan dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana perjuangan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, pendahulu kita yang merebut kemerdekaan ini. Demikian.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita kemerdekaan setelah hijrah Rasul, Anda dapat langsung menelpon di line telepon 0721269720 atau Anda bisa kirimkan WhatsApp di 0811720709. Kita angkat penelpon pertama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Arti, apa kabar?
0: Sehat, alhamdulillah ya. Apin, Candipuro ya.
2: Iya.
0: Sehat juga, Pin?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Ardi. Mudah-mudahan Kak Ardi sehat ya.
0: Amin. Ya, silakan bertanya kepada Ustaz.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mudah-mudahan Pak Ustaz juga sehat, Pak Ustaz ya. Sukses, ya, sehat.
1: Sehat, alhamdulillah.
2: Sama keluarga
1: ya, bersama. Pak Pin sehat juga ya.
2: Amin. Ini hakikat kemerdekaan, Pak Ustaz. Berarti kita juga harus mensyukuri hidup ini ya, Pak Ustaz ya. Nikmat sehat. Yang penting itu kan sehat. Kalau kita sehat bisa beribadah dengan khusyuk, mencari nafkah, ibaratnya bisa bersedekah dan juga bisa menunaikan ibadah haji kalau kita mampu dan punya rezeki. Nah, pertanyaan saya gini, Pak Ustaz. Banyak orang yang ibaratnya punya rezeki, cuman orang itu menghambur-hamburkan. Contoh, saya tidak membahas yang aneh-aneh, Pak Ustaz. Contoh lah, Pak Ustaz pengaruh udah tahu. Itu bagaimana? Apakah dia juga tidak mensyukuri hakikat kemerdekaan atau hakikat hidup, bahwa hidup ini harus memikirkan akhirat, bukan dunia aja. Mohon penjelasan, Pak Ustadz. Terima kasih, Kang Ardi ya. Sehat sekali. Mudah-mudahan selalu sehat, Pak Ustadz. Sekali udara terbaru, udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustadz.
1: Baik, Pak Apin, kemerdekaan atau kebebasan atau kesempatan kita dalam hidup ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ketika dijajah, ya mereka bisa punya alasan bahwa mereka terhalang untuk melakukan kebaikan. Di waktu merdeka inilah mereka punya kesempatan dan kesempatan itu harus dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh. Maka kalau anak muda jangan menghabiskan waktu dengan sia-sia. Banyak ya jalan-jalan, nongkrong-nongkrong, ya menghabiskan waktu ngobrol, ya kemudian main game, apalagi berbuat maksiat, ya kita prihatin anak-anak muda yang menghabiskan waktu dengan tur, jalan-jalan dengan motor, padahal waktu semacam itu, ya itu waktu yang berharga yang menentukan nasib mereka di masa depan. Ya kewajiban mereka belajar dan tentu bukan terlarang mereka untuk suatu waktu rekreasi. Ya, jalan ke laut, merenungkan kebesaran Allah. Tapi yang utama adalah bagaimana mereka menjadi orang yang lebih baik di ke depan, mempersiapkan diri, mengisi waktu, menuntut ilmu, dan juga mempersiapkan diri, mampu untuk bersaing, ya, melampaui orang-orang lain. Karena Allah perintahkan, fastabiqul khairat, Hendaklah kalian berlomba untuk kebaikan. Dan itu dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Bersungguh-sungguh berlomba untuk kebaikan. Terutama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Oke, sudah Ustaz ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk Anda yang ingin bertanya melalui line telepon di 0721-269-720 atau Anda bisa kirimkan WhatsApp Anda di 0811-7209-7207-909 maksud kami ya. Baik, untuk Anda, tema kita hari ini adalah merenungi kemerdekaan ya setelah hijrah Rasul ya bersama Ustadz Mukhlis Solihin. Anda dapat menelpon line telepon 0721-269-720 atau WhatsApp 0811-7207-909. Baik, Ustadz, mungkin apa yang bisa kita terapkan ya kemerdekaan setelah hijrah Rasul dan juga kemerdekaan yang sekarang kita rasakan gitu di Indonesia itu sendiri.
1: Ya. Ya, kemerdekaan bangsa kita ini, setiap orang yang mampu untuk merenungkan, untuk memahami persoalan. Dulu negeri kita ini dimerdekakan atau dibebaskan dari penjajahan, itu adalah melalui kerjasama dari seluruh anak bangsa. Indonesia yang asalnya terpecah dalam bentuk kerajaan, ya, di berbagai tempat, kemudian datang Belanda menjajah. Tapi dengan bersatunya, dengan komunikasi yang baik, kemudian juga dengan berjuang, bersungguh-sungguh untuk menghadapi persoalan ketertindasan itu, supaya mereka merdeka, bebas, akhirnya Allah memberikan kemerdekaan. Ini adalah pelajaran penting, bahwa kalau umat Islam atau bangsa kita ini bersatu, bersungguh-sungguh, ya, mengesampingkan berbagai macam yang akan memecah belah mereka, lalu mereka juga mengisi kemerdekaan itu dengan mempersiapkan ilmu, mempersiapkan kemampuan untuk bersaing dengan bangsa lain, maka pasti bangsa kita ini akan mampu untuk bangkit, ya. Kemudian juga takarrub kepada Allah, bersyukur kepada Allah, ini penting, yaitu dengan menegakkan ya ibadah, mendekatkan diri kepada Allah dan berdakwah, mencegah fahsya dan mungkar. Kemungkaran itu juga merupakan penghalang untuk lahirnya kekuatan bagi bangsa kita. Di antaranya penghalang itu adalah mereka tidak peduli dengan halal dan haram. Ya, korupsi yang melemahkan bangsa kita ini juga dengan dakwah insya Allah akan bisa teratasi. Ya, walaupun waktu yang dibutuhkan sangat panjang. Ya, juga terutama orang-orang yang punya peranan penting di dalam masyarakat. Ya, tapi ketika mereka tidak peduli dengan itu, bangsa ini akan rusak dan hancur. Demikian.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya silakan untuk Anda yang bertanya kepada Ustaz, tema kita kemerdekaan setelah hijrah Rasul. Anda dapat menelpon line telepon kami di 0721-269-720 atau Anda bisa WhatsApp di 0811-7207909 ya. Ketika kita buka sesi pertanyaan baru telepon gitu ya. Ketika Ustaz sedang menjawab, kita belum bisa angkat telepon begitu. Oke, silakan 0721-269-720 atau WhatsApp ya. Dan kita ke WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya dari Dedi di Bandar Lampung. Bagaimana mengatasi masalah ekonomi yang semakin sulit di tengah kemerdekaan ini? Apalagi melihat pejabat yang pamer harta dan korupsi. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Dedi, bahwa ekonomi bangsa kita ini ya menjadi sulit itu karena kemungkaran yang ada. Ya. Banyak terjadi penyimpangan pengelolaan kekayaan negeri ini. Kalau Profesor Mahfud MD bilang, bangsa kita ini kalau hasil buminya, hasil tambang saja itu dikelola dengan baik dan dibagikan secara merata dalam pengertian yang positif. Artinya tidak dikorupsi, tidak digunakan dengan cara-cara yang menguntungkan pihak-pihak tertentu, ya, bukan untuk masyarakat luas. Maka hasil tambang itu sudah bisa melahirkan kemakmuran, belum yang lain. Ya, jadi bagaimana mengatasi itu? Harus ada generasi yang melanjutkan ya kinerja orang-orang yang kita lihat tidak baik ini, ya, yang mampu memperbaiki keadaan. Dan generasi itu adalah generasi yang siap untuk mengelola negeri ini. Berarti masih panjang perjuangan kita. Ya, sambil kita juga mengingatkan orang-orang yang mendapatkan amanah itu adalah mereka memikirkan bangsa, memikirkan rakyat, dan itu memang tidak bisa dibuat-buat. Kalau seorang mendidik anak-anaknya, menyiapkan mereka untuk masa depan yang baik, bukan saja ilmu pengetahuan, tapi ketakwaan dan rasa takut kepada Allah. Ya, maka lahirlah ya anggota masyarakat yang baik, berarti mereka telah andil menyumbang anggota masyarakat yang baik, yang diantara mereka nanti akan menjadi pemimpin. Ya, ya, pada akhirnya Allah pasti akan memuliakan orang-orang yang berbuat baik. Ya, Allah punya cara yang mungkin tidak terbaca oleh kita. Kalau kita melahirkan generasi yang baik, maka Allah akan menghadiahkan pemimpin yang baik. Demikian.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Dan silakan untuk Anda yang ingin bertanya melalui line telepon lagi-lagi. Nah, sekarang nih teleponnya ya di 0721-269720. Atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811-720709 ya. Silakan jika ingin menelpon, sekarang waktunya begitu ya untuk Anda yang ingin bertanya. Tema kita adalah kemerdekaan ini setelah ini ya hijrahnya Rasul begitu. Anda dapat langsung bertanya kepada Ustadz di 0811-720709 atau WhatsApp di 0811-720709 ya. Silakan untuk Anda semua. Terus juga ini kita ingin bertanya Ustadz. Ada yang bertanya, ini Rinda di Bandar Lampung ya. Mohon pencerahannya Ustadz tentang sholat malam. Bagaimana sebaiknya kita melakukan sholat malam? Di jam berapakah? Dan apa berapa rokaat untuk maksimalnya? Terima kasih Ustadz.
1: Ya, baik. Untuk sholat malam, tenggang waktunya panjang. Ya, Rasul diberitakan ya pernah sholat malam di antara isya dan subuh, begitu kata Aisyah. Artinya itu adalah pilihan waktu, dan di antara waktu-waktu itu yang terbaik adalah bagian akhir, sepertiga malam terakhir. Ya, karena Nabi juga bilang, yanzilu rabbuna fi thulutsayil lailil akhir. Tuhanku turun pada sepertiga malam yang terakhir. Lalu dia berkata, siapa yang berdoa, berdoalah, akan kukabulkan. Ini artinya sepertiga malam terakhir waktu yang terbaik. Ya. Kemudian ada ayat juga tatajafa junubuhum 'anil madaji. Mereka tinggalkan pembaringan mereka untuk menyeru Tuhan mereka dengan rasa takut dan berdoa kepada Allah. Artinya tahajud itu ya pengorbanan orang yang melakukannya adalah dengan meninggalkan tidur yang nyenyak, kemudian dia bangkit ya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kondisi yang terbaik. Tapi secara umum Allah katakan wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan lak. Sebagian malam gunakanlah untuk tahajud sebagai amal tambahan untukmu. Dan salat tahajud ini antara isya sampai subuh ini adalah salat yang sangat mulia, karena Allah menjanjikan asa ayyaba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah pasti akan membangkitkan kamu kepada posisi yang terpuji. Maka kalau ada generasi yang dalam kemerdekaan ini dia juga melakukan upaya perjuangan dalam segala sektor, terutama untuk mendekatkan diri kepada Allah, Allah pasti akan berikan kekuatan. Demikian.
0: Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, masih ya kemerdekaan setelah hijrahnya Rasul di 0811-720709 atau telepon 0721-269720. Kita kembali ke WhatsApp. Ada ya, ini kita bacakan ya. Ada Pak Deden di Bandar Lampung. Pak Ustadz izin bertanya, kalau mau tidur baca Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, ayat kursi tapi dalam keadaan tidak berwudu, itu dosa atau tidak? Terima kasih, Ustaz.
1: Ya, tidak. Jadi tidak berdosa seorang yang mau tidur ya tanpa wudu dia membaca qul huwallah falak annas ya. Itu kan dihafal ya. Ya, dia tidak pegang Al-Qur'an. Sementara pegang Al-Qur'an itu tanpa wudu ya diperselisihkan apakah dia terlarang atau tidak ya, tapi umumnya ulama berpendapat tidak, itu hanya fadilah saja. Dan sebelum tidur Nabi juga menganjurkan kita berwudu. Nah, itu sebaiknya. Barang siapa yang berwudu kemudian baca ayat kursi, baca surat Al-Ikhlas, Falak dan An-Nas, maka malaikat tidur di kancing-kancing bajunya. Artinya dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan. Demikian.
0: Oke, baik. Terima kasih Ustaz. Baik, kita bisa langsung kepada kesimpulan dan penutup Ustaz, silakan.
1: Ya, baik. Kaum muslimin, saudara-saudara di mana saja berada, tema kita pada hari ini adalah kemerdekaan setelah hijrah Rasulullah SAW. Ya, kalau hakikat dari tema itu sendiri, kalau mau diterjemahkan secara jelas, dia akan menjadi panjang, itu adalah singkatan saja. Tapi maksudnya, dalam mengisi kemerdekaan ini, alangkah baiknya kita juga mengacu kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasul juga pernah mengalami hal yang mirip dengan kemerdekaan bangsa kita, lepas dari ketertindasan, lepas dari tekanan pihak lain, untuk mengisi hidup dengan bebas, maka yang dilakukan oleh Rasul adalah berjuang, bersungguh-sungguh, ya, untuk menyongsong masa depan yang baik. Ya. Solusi yang dilakukan adalah mereka menumbuhkan kebersamaan, karena kebersamaan itu adalah kunci kesuksesan bersama. Kemudian menjaga hubungan baik dengan Allah, Rasul membangun masjid, ya, kemudian mengadakan aturan-aturan, karena kalau tidak teratur, tidak tertib, maka akan terjadi kekacauan yang itu akan merugikan masa depan. Dan mengisi kemerdekaan dengan berjuang, berkorban untuk masa depan yang baik, ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan santai-santai, bebas, membuang-buang waktu, yang melakukan perbuatan yang sia-sia, menghabiskan umur, maka ini tidak termasuk orang yang mensyukuri kemerdekaan. Demikian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Tetapi saling bersinergi menjadi momentum untuk menyatukan langkah, membuat komunikasi, mengevaluasi pelaksanaan program serta memastikan setiap agenda.
2: Ini sangat membantu daerah dan kita membangun bukan hanya gaya-gaya, itu memang program pemerintah yang memang harus dibangun. Nah, harapan kita ya dari pemerintah apalagi sih harus lebih ini dong, harus tahu bahwa daerah ini sekarang lagi membutuhkan.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Senin 24 Agustus 2026 dengan topik berita. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung memperkuat pendidikan madrasah dengan menyelaraskan program prioritas serta meningkatkan sarana-prasarana digitalisasi hingga mutu guru. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Wai Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung memperkuat pendidikan madrasah dengan menyelaraskan program prioritas serta meningkatkan sarana, prasarana, digitalisasi hingga mutu guru. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
3: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung memperkuat pendidikan madrasah dengan menyelaraskan program prioritas serta meningkatkan sarana-prasarana digitalisasi hingga mutu guru. Bagi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola dan menyelaraskan program prioritas tersebut, bidang pendidikan madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung menggelar rapat koordinasi. Kegiatan yang mengusung tema penguatan dan sinergitas program bidang pendidikan madrasah dihadiri oleh para kepala seksi pendidikan madrasah, jajaran pejabat fungsional, kepala madrasah, pengawas, serta pemangku kepentingan terkait dari seluruh kabupaten kota Selampung. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenak Lampung, Heri Setiawan mengatakan, rapat koordinasi bukan sekedar untuk menyampaikan program kerja, tetapi juga sebagai wadah evaluasi bagi berbagai tim di bidang Penmat. Dia menjelaskan dalam rakor tersebut dibahas berbagai program mulai dari tim kesiswaan, tim GTK, tim kurikulum, tim sarana dan prasarana, hingga tim kelembagaan.
1: Rapat koordinasi ini dilaksanakan bukan sekedar untuk menyampaikan program, tetapi saling bersinergi menjadi momentum untuk menyatukan langkah, memperkuat komunikasi, mengevaluasi pelaksanaan program, serta memastikan setiap agenda bidang pendidikan madrasah berjalan secara terarah.
3: Melalui rapat koordinasi dan penyelarasan program, serta evaluasi bersama diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan madrasah di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung mendorong perguruan tinggi swasta memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga tingkat desa. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Lampung mendorong perguruan tinggi swasta memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga tingkat desa. Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal saat silaturahmi dan ramah tamah bersama Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI Wilayah 2B Lampung. Menurut Mirza, peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Karena itu, pendidikan dengan kualitas yang baik perlu diperkuat agar generasi muda mampu menjadi penggerak pembangunan. Mirza juga mendorong perguruan tinggi membantu meningkatkan nilai tambah komoditas daerah. Menurutnya, masih banyak hasil produksi desa yang dijual dalam bentuk bahan mentah, sehingga pengolahannya justru memberikan nilai ekonomi lebih besar di daerah lain.
5: Ini saya ingat sekali, syarat Indonesia kalau mau makmur nomor satu, anak-anaknya harus pintar. Peradaban maju, sebelum maju ini, anak-anaknya pintarkan dulu. Baru peradaban maju. Bukan dikayakan dulu, bukan dimakmurkan dulu, tapi dipintarkan dulu. Jadi kalau mau Indonesia maju, Indonesia emas, dan lain-lain ke depan, ya syaratnya anak-anaknya harus dipintarkan dulu. Bagaimana cara mengintarin? Ya, dikasih pendidikan, kualitas pendidikan yang harus bagus. Dan saya doakan ya, ke depan juga bisa ikut berpartisipasi, bekerja sama dalam melaksanakan kerja-kerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk melakukan pemerataan pertumbuhan yang ada di Provinsi Lampung.
4: Selain itu, pemerintah Provinsi Lampung tengah menyiapkan program Satu Desa, Satu Sarjana yang ditargetkan mulai dikembangkan pada 2027. Program ini diarahkan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi dan memperkuat kualitas SDM di tingkat desa. Pemerintah Provinsi Lampung terbuka memperluas kolaborasi dengan aptisi dan perguruan tinggi swasta. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat SDM dan mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung yang manfaatnya dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kota Bandar Lampung masih menunggu penyaluran dana bagi hasil atau DBH dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Hingga saat ini sejumlah dana bagi hasil masih belum seluruhnya diterima oleh pemerintah kota. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
1: Kalau daerah bagi hasil itu hak daerah, tidak boleh kita hantar. Ini sangat membantu.
2: Pemerintah Kota Bandar Lampung masih menunggu realisasi dana bagi hasil yang belum seluruhnya diterima dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Berdasarkan catatan pemerintah kota, tunggakan DBH dari pemerintah provinsi masih mencapai sekitar 150 miliar rupiah. Tunggakan tersebut berasal dari DBH triwulan ketiga dan keempat tahun 2024 serta sejumlah kewajiban tahun 2025. Pemerintah Kota Bandar Lampung terus memantau proses penyaluran karena dana tersebut menjadi salah satu sumber penerimaan yang mendukung pembiayaan program daerah. Sementara dari pemerintah pusat, terdapat kurang bayar DBH sekitar 32 miliar rupiah. Nilai tersebut sebelumnya berada di kisaran 40 miliar rupiah dan telah mengalami penyesuaian dalam ketentuan terbaru. Dari jumlah tersebut, sekitar 8,3 miliar rupiah telah masuk ke kas daerah. Pemerintah Kota Bandar Lampung kini masih menunggu sisa penyaluran yang masih menjadi hak daerah. Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana berharap pemerintah provinsi dapat segera meneruskan dana bagi hasil yang telah diterima dari pemerintah pusat. Ia menilai kebutuhan daerah saat ini cukup besar karena berbagai program pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat terus berjalan.
1: Kalau daerah bagi hasil itu hak daerah, tidak boleh kita hantar. Ini sangat membantu daerah. Dan kita membangun bukan hanya gaya-gaya, itu memang program pemerintah yang memang harus dibangun. Nah, harapan kita ya dari pemerintah, apalagi sih harus ini dong, harus tahu bahwa daerah ini sekarang lagi membutuhkan, bukan hanya pembangunan saja, semua pro.
2: Eva mengatakan, kebutuhan pemerintah daerah tidak hanya untuk pembangunan fisik. Anggaran juga dibutuhkan untuk menjalankan berbagai program yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Pemkot Bandar Lampung terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait perkembangan penyaluran DBH. Percepatan penerimaan diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pemerintah kota dalam mengatur pembiayaan program hingga pelayanan publik. Pemerintah kota berharap seluruh hak DBH dapat segera direalisasikan sesuai ketentuan. Dari Bandar Lampung, Nurana Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Waikanan mengambil langkah antisipatif untuk menghadapi puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada bulan Agustus hingga September tahun ini. Kolaborasi lintas sektor dan penerapan strategi pengelolaan air menjadi kunci utama untuk meminimalisir dampak kekeringan bagi petani. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
3: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan DTPHP Kabupaten Waikanan mengambil langkah antisipatif untuk menghadapi puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada bulan Agustus hingga September tahun ini. Kolaborasi lintas sektor dan penerapan strategi pengelolaan air menjadi kunci utama untuk meminimalisir dampak kekeringan bagi petani. Kepala Dinas TPHP Waikanan, Palahudin, kepada RRI menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi secara intensif terutama dengan Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Mesuji Sekampung dan BBWS Sumatera 8. Koordinasi ini difokuskan pada pengelolaan pasokan air di daerah irigasi DI Komring dan DI Umpu. Palahudin mengatakan untuk mengatasi puncak kemarau, pihaknya telah melakukan koordinasi intensif lintas sektor. BBWS Sumatera 8 telah mengeluarkan surat edaran terkait jadwal gilir air. Berdasarkan surat edaran tersebut, DI Komring yang melayani wilayah Bumi Agung, Bahuga, dan Buai Bahuga akan menerapkan sistem buka tutup air. Air akan dialirkan selama 4 hari, lalu ditutup selama 3 hari untuk dialihkan ke wilayah lain. Sementara itu, untuk DI Umpu yang melayani wilayah Banjit dan Baradatu, kondisinya membutuhkan penanganan berbeda. Berdasarkan hasil rapat awal Agustus, debit air di DE Umpu dilaporkan sudah sangat kecil. Oleh karena itu, pengaliran air hanya dilakukan selama 2 hari dalam sepekan, yakni setiap hari Kamis dan Jumat. Menghadapi kondisi ini, Palahudin menghimbau kepada seluruh petani dan masyarakat pengguna air agar lebih bijak dalam menggunakan air. Selain mengatur jadwal gilir air, pemerintah juga memberikan solusi bagi lahan persawahan yang tidak terjangkau irigasi teknis. Tahun ini pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian atau Kementan telah menyalurkan bantuan irigasi pompanisasi di beberapa titik rawan kekeringan. Saat ini proses pembangunan sumur bor tersebut sedang berlangsung dan dikerjakan secara swakelola oleh kelompok tani atau Poktan dan gabungan kelompok tani atau Gapok Oktan. Palahudin berharap sumur bor ini dapat segera selesai dan dimanfaatkan.
4: Guna mengatasi puncak kemarau pada bulan Agustus dan September di wilayah Kabupaten Waikanan, Dinas TPHP Kabupaten Waikanan telah melakukan koordinasi intensif lintas sektor, terutama dengan BBWS Mesuji Sekampung dan BBWS Mater 8 yang melayani daerah irigasi Kombring dan daerah irigasi Umpu. Beberapa strategi untuk mengatasi dan melayani petani, BBWS wilayah Sumatera 8 telah mengeluarkan surat edaran terkait jadwal gilir air, di mana berdasarkan surat tersebut, DI Kombring akan melakukan buku tutup air di wilayah Bahuga, Bumi Agung, dan Buai Bahuga dengan ketentuan bahwa air akan dibuka selama 4 hari dan akan dilakukan penutupan selama 3 hari untuk melayani wilayah lain. Sedangkan untuk DI Umpu yang melayani wilayah Banjir dan Baradasu, DI Umpu akan melakukan pembukaan air selama 2 hari di hari Kamis dan Jumat, dan selebihnya akan dilakukan penutupan mengingat debit air di bendung ini sudah sangat kecil. Hubungan dengan hal tersebut, kami menghimbau seluruh petani dan masyarakat pemanfaat air untuk sekiranya dapat menggunakan air tersebut secara bijak. Nah, kemudian selanjutnya, untuk mengatasi permasalahan air untuk lahan-lahan persawahan yang tidak dilayani irigasi teknis, pada tahun ini pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian telah melakukan upaya dengan memberikan bantuan irigasi pompanisasi di beberapa titik yang mengalami kekeringan. Saat ini pembangunannya sedang berproses dan berlangsung dilakukan secara swakelola di tingkat Poktan dan Gapoktan. Harapan kami sumur-sumur bor ini dapat segera terbangun dan bisa langsung dimanfaatkan petani untuk mengaliri lahan-lahan sawahnya.
3: Sebagai langkah efisiensi air, Palahudin juga mengimbau petani untuk mengubah kebiasaan. Ia menyarankan penerapan metode pengairan berselang atau basah kering daripada mengenangi sawah secara penuh. Metode ini terbukti mampu menghemat air dan memperpanjang masa pengairan. Ia berpesan kepada Gapoktan yang telah menerima bantuan pompanisasi agar segera melakukan koordinasi internal. Tujuannya adalah memastikan setiap petani di wilayah tersebut dapat menerima manfaat dari sumur bor yang telah dibangun secara adil dan merata. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Waituba menerapkan ekosistem pangan sirkular dengan melibatkan potensi desa dan bekerja sama dengan UMKM sekitar. Selain itu, protokol HACCP diterapkan secara ketat mulai dari penerimaan hingga penyimpanan bahan makanan untuk memastikan kualitas dan keamanan konsumsi siswa. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
5: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Waituba menerapkan ekosistem pangan sirkulasi dengan melibatkan potensi desa sekitar dapur. Kepala SPPG Waituba, Ali Rohman, kepada RRI mengatakan, langkah tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan UMKM sekitar. Menurutnya, pemanfaatan potensi lokal juga diterapkan melalui substitusi menu berbasis musim. Jika komoditas tertentu langka atau mahal, menu disesuaikan dengan bahan lokal yang sedang panen. Strategi tersebut dinilai menjaga keberlanjutan pasokan sekaligus mendukung pelaku usaha dan masyarakat sekitar. Selain pengelolaan pasokan, SPPG Waituba menerapkan protokol Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP. Protokol tersebut diterapkan untuk memastikan makanan sampai kepada siswa secara aman dan higienis. Dirinya menambahkan pengawasan dimulai sejak bahan baku diterima oleh pihak SPPG. Kualitas dan kuantitas bahan makanan diperiksa sebelum memasuki tahapan penyimpanan dan pengelolaan.
6: SPPG didesain sebagai ekosistem sirkular yang menyerap potensi desa di sekitar lokasi dapur. Untuk yang sudah kita terapkan di SPPG Waikanan Waituba, bekerja sama dengan UMKM sekitar SPPG. Substitusi menu berbasis musim, jika pasokan komoditas tertentu sedang langka atau mahal, misalnya jenis sayuran tertentu, menu akan disesuaikan dengan komoditas lokal lain yang sedang panen raya tanpa mengurangi nilai gizinya. Untuk memastikan makanan sampai ke meja siswa dalam kondisi aman dan higienis, diterapkan protokol Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP. Mulai dari penerimaan bahan baku, memperhatikan kualitas bahan makanan dan kuantitasnya. Setelah itu dilakukan pemisahan area simpan, bahan basah dan bahan kering mencegah terjadinya kontaminasi silang. Selain itu juga memperhatikan suhu seperti chiller itu di 0-4 derajat Celcius. Untuk freezer itu harus -18 derajat Celcius. Selanjutnya, bahan makanan akan masuk ke tahap persiapan.
5: Lebih lanjutnya, penyimpanan bahan makanan makanan juga dipisahkan berdasarkan jenisnya untuk mencegah kontaminasi silang. Bahan basah dan bahan kering ditempatkan pada area penyimpanan yang berbeda. Pengendalian suhu menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan bahan makanan selama penyimpanan. Chiller dijaga pada suhu 0 hingga 4 derajat Celcius, sedangkan freezer berada pada minus 18 derajat Celcius. Dengan penerapan standar tersebut, pihaknya berupaya menjaga mutu pangan sejak bahan diterima hingga makanan dikonsumsi siswa. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Desa Baglen, Kecamatan Gedong Tetaan, Kabupaten Pesawaran, menyimpan jejak sejarah kolonisasi penduduk dari Pulau Jawa ke Lampung sejak 1905. Berikut laporan Agustina Suryati selengkapnya.
7: Desa Baglen, Kecamatan Gedong Tetaan, Kabupaten Pesawaran, menyimpan jejak sejarah kolonisasi penduduk dari Pulau Jawa ke Lampung sejak 1905. Sekretaris Desa Baglen Lasmono mengatakan, berdasarkan catatan sejarah, sebanyak 43 orang dari Baglen, Kedu, Purworejo, Jawa Tengah, didatangkan ke Lampung pada 1905. Mereka terdiri atas 40 laki-laki dan 3 perempuan. Gelombang kedatangan berlanjut hingga 1908, dengan jumlah pendatang mencapai ratusan orang. Saat itu, para pendatang harus menempuh perjalanan sekitar 3 hari berjalan kaki dari Teluk Betung menuju wilayah yang saat itu masih berupa hutan. Sesampainya di lokasi, mereka membuka hutan untuk membangun pemukiman dan persawahan. Pertanian menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Baglen.
8: 90-an ada ya?
9: Tahun 90 enggak?
8: 90 tahun apa enggak ada?
9: 90 tahun, ya kurang lebihnya ada.
8: Karena lu mau 121.
9: 121. Apanya?
8: Umur desa.
9: Umur desa kita.
8: Umur desa ya.
9: 121. Kalau dihitung berdasarkan itu? 1905.
8: Ya artinya kan setelah masa itu berapa tahun kemudian baru ada lesung itulah.
9: Nah jadi apa dari Desa Baglen ya saya runut ya, saya juga berdasarkan membaca dari apa sejarah yang ada itu, nenek moyang kami itu dari Pulau Jawa, khususnya di Purworejo Jawa Tengah, itu menggunakan kapal dari jalur laut ya, berhenti sampai dengan kalau sekarang panjang ya,
8: panjang
9: pelabuhan panjang. Kalau sekarang ya, tempatnya di Teluk Betung lah itu.
8: Betul.
9: Nah, dari Teluk Betung itu berjalan kaki sampai dengan di
8: Baglen
9: ini. Kalau dulu kan belum Baglen ya, masih termasuknya apa zaman dulu ya, Gedung Tataan lah. Gedung Tataan. Kalau di ini ya,
8: Kampung Baglen
9: kampung
8: belum,
9: sekarang ini
8: belum
9: ya,
8: ada ya waktu itu ya.
9: Itu masih hutan apa memang tetap?
8: Itu masih hutan,
9: masih hutan. Jadi berjalan
8: benar-benar babat alas.
9: Babat alas. Pertama kali turun itu sampai dengan di Baglen ini itu selama 3 hari. Simbol yang apa namanya, di simbol peninggalan yang masih ada itu di Museum Transmigrasi itu bola besi. Nah, bola besi itu itulah yang untuk merobohkan pohon-pohon besar dengan ditarik oleh bulldozer itu. Karena yang memberangkatin kan Belanda. Itu
8: zaman Purwo ya namanya ya.
9: Pak Purwo. Di 1905. Mulai tuh masyarakat membuka las, membuka apa namanya, areal persawahan. Itu yang sekarang ada di Dusun 2, areal persawahan. Karena di sejarah yang menceritakan itu, Belanda itu melihat potensi-potensi yang bisa dibuka,
8: titik-titik yang bisa dijadikan lahan
9: untuk dia dijadikan lahan untuk transmigrasi.
7: Jejak sejarah tersebut hingga kini masih terlihat, tidak hanya melalui peninggalan fisik, tapi juga kesenian tradisional seperti kuda kepang, mangsah bodoh, kicang-kecangan, angguk dan marhaban yang masih dilestarikan masyarakat. Kepala Desa Baglen Merdi Parmanto mengatakan sejarah tersebut menjadi identitas dan kebanggaan masyarakat. Merdi berharap cerita kesenian, peninggalan dan dokumen sejarah tersebut harus didata dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Lebih dari satu abad berlalu, perjalanan 43 pendatang pada 1905 masih menjadi bagian dari ingatan kolektif masyarakat Baglen. Dari Kabupaten Pringsewu, Agustina Suryati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Lintas Lampung Olahraga. Olahraga.
0: Juara Piala Suratin Provinsi Lampung 2026 belum langsung dipastikan tampil di tingkat nasional. Panitia akan mengevaluasi kesiapan teknis dan komitmen para juara sebelum menetapkan wakil Lampung. Berikut laporan M. Priyam Budi selengkapnya.
11: Kepala Pelatih MBS Putrat PBFC Dwi Iswandi kepada RRI melalui pesan WhatsApp kemarin mengatakan rasa bangga atas perjuangan anak asuhnya yang berhasil meraih juara pada Piala Suratin U17 Provinsi Lampung 2026. MBS Putrat PBFC memastikan gelar juara setelah mengalahkan Persilamtim melalui drama adu penalti di lapangan A1 Mukti Karya, Kabupaten Mesuji. Kedua tim sebelumnya bermain imbang 1-1 pada waktu normal, sebelum MBS Putrat PBFC menang 3-2 dalam adu penalti. Ia menjelaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Menurutnya gelar juara menjadi penting karena timnya berpeluang kembali mewakili Lampung pada putaran nasional.
12: Kita harus bisa juara untuk mewakili Lampung. Luar biasa. Dulu tahun 2023 kami mewakili Lampung, di sana kami masuk besar. Harusnya yang untuk tahun ini kita bisa mewakili Lampung lagi, kita bisa juara, ambil juara satu, nggak juara empat lagi. Ini ada perubahan karena harus semuanya harus high-five untuk wakil Lampung. Untuk Lampung ini kan kita bawa nama Lampung lagi, bukan nama daerah lagi.
11: Dwi berharap pemerintah daerah dan pemerintah Provinsi Lampung memberikan dukungan terhadap persiapan tim. Terlebih para pemain kelompok usia kelahiran 2009 hingga 2010 dinilai memiliki potensi untuk pembinaan jangka panjang sepak bola Lampung. Sementara itu, Ketua Pelaksana Suratin Piala Gubernur Lampung Budi Yohanda mengatakan seluruh tim juara akan dipanggil kembali untuk memastikan kesiapan mereka menghadapi kompetisi tingkat nasional.
13: Berangkat ke nasional ini ya benar-benar mewakili Lampung, kalau bisa sampai ke puncak lah. Jangan sampai kalah di awal-awal, karena kita kebiasaan kita grup juga di nasional kita nggak. Nah ini kita akan support pada yang juara-juara U13 Bayangkara dan Punggur dan PB Putrat ini nanti kita akan panggil. Kalau mereka tidak siap maka sesuai dengan juklak jenis yang kita buat maka itu akan diserahkan kepada tingkat kedua.
11: Menurutnya jika tim juara dinilai tidak siap secara teknis maupun persiapan lainnya, kesempatan tampil di tingkat nasional dapat diberikan kepada tim peringkat berikutnya sesuai petunjuk pelaksanaan dan ketentuan kompetisi. Piala Suratin Provinsi Lampung 2026 sendiri berlangsung 9 hingga 22 Agustus 2026. Kompetisi yang diikuti 128 tim tersebut diawali melalui 9 regional kabupaten dan kota sebelum tim-tim terbaik bertanding di tingkat provinsi dan memainkan laga puncak di Kabupaten Mesuji. Dari Bandar Lampung, M. Priyam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Pemerintah Kota Bandar Lampung terus mendorong kembali hadirnya transportasi publik modern sebagai upaya menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat di tengah pertumbuhan kota yang semakin pesat. Selengkapnya bersama reporter Robby Yudestika.

Kota tanpa bus kota rasanya seperti ada yang kurang. Kota memang tetap ramai orang-orang kesana kemari, mobilitas tinggi serta kendaraan ramai. Tanpa bus kota, seperti belum menjadi kota yang sebenarnya. Lalu bagaimana dengan bis kota di Kota Bandar Lampung? Dari dulu-dulu Bandar Lampung sudah mempunyai bis kota. Ada bis Damri yang mempunyai trayek Raja Basar Tanjung Karang dan Tanjung Karang Teluk Betung. Ada juga bis warna oranye yang dikelola swasta melayani trayek Raja Basa Panjang. Sempat juga beroperasi Trans Bandar Lampung atau BRT yang melayani trayek Raja Basa Sukaraja, Korpri Sukaraja, dan Raja Basa Panjang. Ada juga bus kota yang digagas Institut Teknologi Sumatera bernama Smart BRT yang membuka trayek di daerah Mall Bumi Kedaton. Saat ini Kota Bandar Lampung kurang sarana angkutan umum. Masyarakat tidak mempunyai alternatif memadai saat ingin berpergian. Keterbatasan ini mendorong warga lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi yang kemudian menyebabkan kemacetan. Kota Bandar Lampung mempunyai potensi macet di jam-jam tertentu, pagi dan sore hari, waktu pergi dan pulang sekolah atau kerja. Macet terjadi di ruas-ruas tertentu, kendaraan memenuhi jalan raya setiap tempat putar balik atau perempatan kendaraan menjadi tersendat. Salah satu solusi dari kemacetan adalah dengan memperbaiki moda transportasi angkutan umum. Kata memperbaiki itu bisa menambah jenis angkutan umum, memperbaiki layanan, menjadikan biaya menggunakan angkutan umum rendah, yang akhirnya menuju terwujudnya angkutan umum yang handal dan bermutu. Angkutan umum yang beroperasi di Bandar Lampung sejauh ini berupa angkot atau angkutan kota, jasa ojek mobil dan motor, baik yang online maupun konvensional.

0: itu, pemerintah Kota Bandar Lampung mulai mendorong kembali kehadiran transportasi publik modern melalui uji coba operasional bis umum di sejumlah rute perintis. Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah kota untuk mengurangi kepadatan lalu lintas sekaligus meningkatkan minat masyarakat menggunakan angkutan umum dalam aktivitas sehari-hari. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Sokrat Pringgondanu mengatakan program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana yang sebelumnya telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar Bandar Lampung dapat menjadi penerima program by the service. Usulan itu telah disepakati sejak tahun lalu melalui koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perhubungan. Selain mengharapkan Kementerian Pusat, pemerintah kota juga membuka peluang kerjasama dengan pihak swasta untuk memperkuat penyediaan armada transportasi publik di Kota Bandar Lampung.
1: Sekarang yang masih berjalan kan kita suruh uji coba angkot. Untuk bus kita dari Disub memang kemarin itu di Perintah Wali Kota Bandar Lampung, Wali Kota juga sudah menemui Pak Menteri Perhubungan di tahun lalu agar supaya Bandar Lampung ini bisa mendapatkan program by the service dari pusatnya. Jadi kita bantu gitu, mudah-mudahan di tahun depan ini akan terlaksana program, akan kita usahakan seperti itu. Untuk selanjutnya ya nanti kita bergerak sendiri. Selain memang dari kita juga masih akan bergerak, contoh kayak dari jalur ITERA Ahmad Yani itu sudah berjalan, sejauh ini masih 3 bus, tapi akan kita rangsang untuk lebih lagi. Intinya kita harus hidupkan kembali transportasi publik, yang itu yang diberikan oleh Bu.
0: Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap pengembangan layanan bis umum ini menjadi solusi transportasi perkotaan yang lebih efisien. Selain mengurangi kemacetan, kehadiran angkutan massal juga diharapkan meningkatkan kualitas mobilitas masyarakat serta mendukung pembangunan kota yang lebih modern dan juga berkelanjutan. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026 dengan rangkaian kegiatan Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, dan Bintang Radio 2026. Pelaksanaan acara akan dimulai dari tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
4: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
3: Tenang. Pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
4: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
3: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
4: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjam handphone.
1: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti. Merek
1: udah lagi, Le.
2: Ya lagi kamu itu ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan? Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan.

0: Baik, mendengar, segera kita akan bergabung bersama program Tiga Guna mendengarkan Warta Berita.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali.
2: Sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
0: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan